0: Risma, ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, Jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamprot 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
1: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
0: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
3: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
4: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar.
5: Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
6: Aman.
5: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
3: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan

0: sangat puas.
1: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
0: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
1: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
1: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
4: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Kalau kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya. saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
5: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup E Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Aduh, kiran Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80 yakni Bradley Barcola mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan jalan.
13: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut

0: sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika
4: 97 MHz Pro1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti warta berita yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya tepat di pukul 7:33 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Kabar Aceh, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung bersama RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dari studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

خبر عجیب. خبر عجیب. خبر عجیب. خبر عجیب.

0: Sudah tersambung baik. Dan pendengar, seperti biasa kita mulai program Kabar Aceh ya, dengan kita mendengarkan informasi cuaca dari BMKG. Kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Nasitah Azahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasitah.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Iya, gimana Kak kabar untuk hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat, Kak.
0: Iya, baik. Mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk hari ini, Kak, untuk keseluruhan wilayah Aceh, silakan.
1: Iya, baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 17 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan, kemudian pagi ini diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Singkil, kemudian sebagian wilayah Simelu, dan sebagian juga wilayah untuk Aceh, Tamiang, dan sekitarnya. Dan untuk pada saat siang hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh berpotensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk sebagian wilayah Aceh Tengah, kemudian wilayah Aceh bagian utara, selatan, sebagian wilayah Aceh Besar, Banda Aceh, kemudian juga wilayah Tenggara dan Gayalues. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan pada umumnya wilayah Provinsi Aceh berawan. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
0: Baik, apakah ada terpantau titik panas di wilayah Aceh?
1: Iya, untuk hari ini sampai jam 7 pagi ini terpantau
0: Iya.
1: ada 15 titik panas untuk wilayah Provinsi Aceh, yaitu untuk wilayah Kabupaten Aceh Biren, kemudian Aceh Utara, sebagian wilayah Aceh Timur, kemudian Tugu Salam, dan Aceh Singkil.
0: Baik, Kak Nasitah, bagaimana untuk himbauan kepada masyarakat terkait kondisi cuaca hari ini?
1: Iya, kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Banda Aceh, waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya hujan kemudian disertai angin kencang dan petir. Diharapkan jika sudah melihat awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Dan diharapkan juga jaga kesehatan dan pastinya pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Begitu, Bu. Demikian, Bu.
0: Baik, terima kasih Kak Nasitah atas laporan cuaca pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian ya baru saja kita dengarkan laporan informasi cuaca dari BMKG Aceh. Dan disampaikan bahwa cuaca di Aceh untuk hari ini sebagian besar berawan ya. Ini sama seperti di Sabang hari ini lumayan cerah berawan ini. Kalau dari Banda Aceh sendiri bagaimana ini cuaca pagi hari ini Bang Badral?
2: Ya oke, okay. Terima kasih Rizka untuk cuaca di pagi ini masih terpantau berawan ya seperti yang disampaikan oleh Kak Nasita tadi. Namun juga mentari mulai sedikit malu untuk hadir ya. Semoga
0: Malu-malu ya.
2: nanti makin cerah ya dan aktivitas lancar saja, semoga deh.
0: Siap. Kalau untuk informasi di pagi hari ini, apa yang bisa dibagikan untuk pendengar ini?
2: Ya, baik, terima kasih Rizka. Satu informasi di kesempatan pagi ini dari Banda Aceh, mungkin kita ke tetangga sedikit ya. Dari pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini resmi mengumumkan para pemenang pawai ta'aruf Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang berlangsung meriah di kawasan Lam Baru pada kemarin Senin malam ya maksud kami, pada 15 Juni 2026. Ya, ribuan masyarakat memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan penampilan peserta yang terdiri dari mobil hias, barisan obor jalan kaki, serta kategori pejalan kaki dari berbagai kampung, sekolah, instansi, dan juga organisasi masyarakat. Nah, pendengar, berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Kampung Lam Kawi berhasil meraih juara satu kategori pawai mobil hias, dan selanjutnya posisi kedua ditempati Kampung Ajun Ayhanda, lalu Kampung Lamge sebagai posisi atau peringkat ketiga. Nah, selanjutnya untuk harapan 1 PDAM Tirta Montala, harapan 2 Gampung Lampasi Engking, dan harapan 3 Gampung Lubuk Bate, serta juara favorit perwakilan SD se Aceh Besar. Nah, untuk kategori barisan obor jalan kaki, ini juara 1 atau yang terbaik ya diraih oleh SMA Modal Bangsa, disusul Gampung Menasah Papen sebagai juara kedua dan Dayah Insan Qurani di posisi ketiga. Selanjutnya untuk harapan 1 LPI Madani Al-Aziziyah, harapan 2 BKMT Kabupaten Aceh Besar, dan harapan 3 Man Chotgu serta favorit MSN Chotgu. Nah, untuk kategori pejalan kaki instansi, ini Dewan Hakim menerapkan Yonif Rider 117 KY sebagai peraih juara 1. Lalu untuk juara 2 ini Polres Aceh Besar, dan juara 3 Satpol PP dan WH Aceh Besar. Nah, adapun poin tahun baru Islam 1447 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Syariat Islam ini berlangsung meriah dan tertib ya. Para pemenang mendapatkan trofi, piagam, penghargaan serta hadiah pembinaan yang telah disiapkan panitia dengan total nilai puluhan juta rupiah. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan, selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman dan tradisi peringatan Tahun Baru Hijriah. Itu dia Rizka, satu informasi di kesempatan pagi ini.
0: Baik, terima kasih. Dan dari Banda Aceh ya, terima kasih Bang Badral. Dari Singkil ya, sekarang kita dengarkan dari Singkil ada Kak Naya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rizka.
0: Ya, selamat pagi. Gimana nih cuaca di Singkil pagi ini?
3: Baik, terima kasih Rizka untuk informasi cuaca pagi hari ini. Sedikit mendung ya. Setelah tadi malam itu diguyur hujan nih Rizka untuk Aceh Singkil. Dan lumayan deras, kemudian juga disertai angin kencang dan petir ya, serta kilat. Tadi pagi juga masih diguyur hujan dan saat ini masih dalam kondisi yang sangat mendung nih Rizka.
0: Iya, baik ya. Semoga semangatnya tidak redup juga ya.
3: Iya.
0: Iya, dari Singkil informasi apa nih Kak untuk pagi ini bisa dibagikan, silakan.
3: Baik, terima kasih Rizka dan selamat pagi juga. Saya sapa ya untuk rekan-rekan Skorwil, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia ya. Dan satu informasi dari Aceh Singkil sendiri yaitu terkait tentang DPMK Sebul Salam buka suara soal jadwal Pilkades tahun 2026. Dan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sendiri Kota Sebul Salam yang tengah mematangkan seluruh persiapan teknis menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa ya atau Pilkades serentak, dan langkah ini diambil guna memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan matang dan tanpa hambatan. Dan agenda demokrasi di tingkat desa yang akrab disebut dengan Pilciksung ini ya dijadwalkan akan menyasar di 34 desa yang tersebar di wilayah Kota Sebul Salam. Dan saat ini seluruh desa tersebut masih dipimpin oleh penjabat atau PJ kepala desa yang bersifat sementara. Dan kepala DPMK Kota Sebul Salam sendiri Hamdan Syah menjelaskan bahwa pihaknya terus mengebut tahapan persiapan. Upaya ini dilakukan agar proyeksi pemungutan suara di lapangan nantinya dapat berjalan secara maksimal dan kondusif. Berdasarkan hasil koordinasi dan pemetaan terbaru, DPMK merilis estimasi waktu, yaitu untuk pemilihan kepala desa di 34 desa yang dipimpin saat ini oleh penjabat, yang akan dilaksanakan paling cepat bulan Agustus dan paling lambat bulan September. Dan itu saja, Kak Rizka, satu informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini.
0: Siap Kak Naya, terima kasih atas informasinya dari Singkil ya. Kita mau ke Luhuk Semawe, ini sudah ada Kak Nanda, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi Kak Rizka, apa kabar Kak Rizka?
0: Iya, alhamdulillah sehat ini ya. Gimana ini di Luhuk Semawe cuacanya pagi ini?
4: Pagi ini kayaknya bakal cerah ya. Namun biasanya memang kalau pagi menjelang siang di Lhokseumawe cerah, tapi kalau sore biasanya sudah mulai berawan dan malamnya sering hujan. Namun hari ini bisa jadi seperti itu juga, tapi nanti kita pastikan dengan BMKG ya.
0: Baik. Aduh, untuk Lhokseumawe pagi ini ada informasi apa nih, Kak?
4: Ya, dari mungkin ini dari tetangga Lhokseumawe ya, dari Birun, ada sebuah informasi mengenai ada sebuah lembaga NGO yang peduli terhadap lingkungan yang mengatakan bahwa keuntungan galian C tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan. Ini merupakan sebuah protes dari NGO tersebut karena galian C yang dilakukan di daerah Birun ini menyebabkan kerusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum atau AWF, Yusmadi Yusuf, menilai maraknya aktivitas galian C di Birun tidak bisa dilihat semata-mata sebagai kegiatan pengambilan material untuk pembangunan. Menurutnya, pengerukan yang berlangsung terus-menerus di kawasan daerah aliran sungai berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana di masa depan. Dan saat ini ia menilai sungai sudah kehilangan kemampuan alaminya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika dasar sungai terus dikeruk, tebing menjadi rentan untuk terjadi longsor, sedimentasi meningkat, dan resiko banjir semakin besar. Yusmadi mengatakan pemerintah perlu menghitung biaya ekologis dari aktivitas tersebut, sebab keuntungan ekonomi yang diperoleh dalam jangka pendek seringkali tidak sebanding dengan kerugian lingkungan yang harus ditanggung masyarakat dalam waktu jangka panjang. Dan kerusakan das tidak terjadi dalam sehari. Menurut Yusmadi, ini terjadi secara akumulatif. Ketika hulu sungai dibuka, sungai dikeruk, dan pengawasannya lemah, maka masyarakat di hilir yang akan menanggung akibatnya. Banjir, erosi, dan hilangnya lahan produktif adalah efek yang muncul akibat kegiatan tersebut. Dan menurut Yusmadi, pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aktivitas galian C yang berada di Kabupaten Birun, khususnya di kawasan sungai, termasuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan kajian lingkungan. Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan daya dukung lingkungan, karena jika sungai rusak, biaya pemulihannya jauh lebih mahal daripada nilai material yang dapat diambil dari kegiatan tersebut. Dan satu informasi lagi, Kak Ariska, ini berkaitan juga dengan isu lingkungan ya. Bupati Al-Farlaki atau Bupati Aceh Timur juga mendesak BWS. Dalam hal ini BWS merupakan Balai Wilayah Sungai Sumatera I yang biasa bertanggung jawab dalam perbaikan sungai. Dan Bupati Usman Al-Farlaki mendesak BWS ini untuk segera memperbaiki dan menormalisasi jaringan irigasi yang rusak akibat banjir di daerah Aceh Timur. Jadi bukan hanya di Birun tapi juga di Aceh Timur terjadi kerusakan sungai dan jaringan irigasi. Dan permintaannya tersebut telah disampaikan melalui surat resmi pemerintah Aceh Timur kepada BWS. Kerusakan terjadi pada ruas Arakundo dan Gronggrong di Kecamatan Pantai Bidari yang masuk dalam daerah irigasi Jamboaye berdampak langsung pada aktivitas pertanian warga. Sebanyak 350 hektar sawah di 12 kampung turut terdampak. Dan Bupati Al-Farlaki mendesak langkah cepat BWS Sumatera 1 untuk mempercepat perbaikan tersebut supaya target musim tanaman produktivitas pertanian masyarakat tidak terganggu. Itu dia informasi yang dapat Nanda sampaikan dari Birun dan juga Aceh Timur terkait dengan isu lingkungan dan perbaikan das atau daerah aliran sungai. Kak Rizka, kembali ke Kak Rizka di Sabang.
0: Baik ya, memang semua hal yang berkaitan dengan keputusan untuk lingkungan harus dikawal bersama ya, agar tidak ada nanti satu pihak yang dirugikan ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda ya, dari Lhokseumawe. Kita mau ke Melabuh, ada Bang Fadil. Selamat pagi.
5: Pagi kembali Kak Rizka.
0: Ya, gimana nih Melabuh pagi ini cuacanya?
5: Alhamdulillah cerah berawan di kesempatan pagi hari ini Kak Rizka.
0: Iya, acara berawan ya. Oke, baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan dari Melabuh untuk pagi ini, silahkan.
5: Baik, satu informasi dari Melabu, kami informasikan di Kabar Aceh edisi Rabu 17 Juni 2026, diduga konsleting listrik, kios kelontong, dan rumah warga ludes terbakar. Dari Melabu dikabarkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat kerahkan 3 unit mobil armada kebakaran dalam upaya memadamkan kios kelontong dan 1 unit rumah warga di Gampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Hangus dilalap si jago merah dugaan akibat kebakaran yang dipicu oleh konsleting listrik. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 4 subuh dan mengakibatkan kedua bangunan mengalami kerusakan parah. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurutnya berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga berasal dari konsleting ataupun hubungan arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut oleh pihak terkait. Berkat kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat, api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa tersebut, namun satu unit kios kelontong dan satu unit rumah warga hangus terbakar sehingga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Aceh Barat juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha dalam kondisi aman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat konsleting listrik. Demikian satu informasi Kak Rizka dari Melabuh, kembali bersama Kak Rizka di RRI Sabang.
0: Baik, terima kasih Bang Fadil atas informasinya dari Melabuh. Kita ke Takengon ya. Ada Kak Nur Hasanah. Selamat pagi.
6: Pagi juga Kak Rizka.
0: Iya, gimana Kak kabar hari ini?
6: Kabar hari ini baik, Takengon mendung ya, berawan gitu lah lebih kurang.
0: Baik, iya. Untuk informasinya silakan Kak dari Takengon.
6: Baik, terima kasih Kak Rizka. Beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, salah satunya berkaitan dengan pawai akbar 1 Muharram di Aceh Tengah. Ya walaupun sempat diguyur hujan kemarin, masih tetap sangat meriah ya pelaksanaannya. Dan ya, kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di halaman Rektorat Kampus IAIN Takengon dan diikuti sekitar 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta pawai terdiri dari siswa dan siswi madrasah, guru dan tenaga kependidikan, penyuluh agama Islam, penghulu, ASN, kemudian Kementerian Agama, serta sejumlah kelompok pengajian yang turut menyemarakkan peringatan Tahun Baru Islam. Kemarin sore juga hujan cukup deras melanda wilayah Tengah Aceh, bahkan ada beberapa informasi yang juga menyampaikan jika luapan air terpantau agak tinggi gitu, bahkan meluap ke beberapa perumahan warga seperti di Rusip, kemudian di daerah Bintang juga, dan bahkan kemarin juga ada hujan es kembali terjadi ya di wilayah Uning, Kecamatan Pegasing. Kemudian informasi lainnya ini berkaitan dengan kearifan lokal Gayo yang dinilai penting hadapi bencana alam, dan kearifan lokal masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kondisi darurat saat terjadi bencana alam. Hal ini disampaikan Dr. Makmur Jaya dalam siaran literasi digital Pro 1 RRI Takengon Selasa pagi kemarin. Dan Dr. Makmur Jaya juga menjelaskan pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Aceh Tengah. Ya, saat itu sejumlah akses jalan menuju wilayah Aceh Tengah terputus sehingga distribusi kebutuhan pokok mengalami kendala. Kemudian juga ini sepertinya masyarakat di wilayah Tengah Aceh, mungkin juga masyarakat di berbagai wilayah itu akan menanti ya pertandingan Piala Dunia Satellite Degi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan Pro 1 RRI Takengon juga nantinya bakal menyiarkan secara langsung, mungkin RRI se-Indonesia juga ya, ada Argentina versus Aljazair pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Rizka. Kembali ke Kak Rizka di Sabang.
0: Baik, terima kasih Kak Nur Hasanah ya. Dan dari Sabang sendiri ya, kita punya informasi mengenai dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Sabang menyalurkan bantuan sosial kepada para purnawirawan Polri dan Warakauri di wilayah Kota Sabang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian bakti sosial yang digelar untuk memperingati Hari Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolres Sabang AKBP Sukoco mengatakan penyaluran bantuan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Sabang Ibtu Darmi didampingi Ibda Ramadhani bersama personel Satlantas Polres Sabang. Bantuan diserahkan secara langsung dengan mengunjungi kediaman para purnawirawan dan warakauri di sejumlah lokasi di Kota Sabang. AKBP Sukoco mengatakan bantuan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Polres Sabang kepada para purnawirawan dan warakauri yang telah menjadi bagian dari keluarga besar Polri. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud penghormatan atas pengabdian dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Dan ia menambahkan kegiatan sosial ini tidak hanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, tapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan beserta keluarga besar Polri. Nah, demikian ini juga satu informasi dari Sabang ya. Terima kasih ini untuk rekan-rekan dari Banda Aceh, ada juga dari Melabuh, kemudian Luhut Semawe, Takengon dan Singkil ya, yang sudah menyampaikan informasi di program Kabar Aceh untuk hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026 ya. Dan kalau begitu kita akhiri ya untuk program Kabar Aceh di hari ini. Saya Rizka mohon undur diri dan juga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Pakengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan penyiar yang tergabung RRI Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan nantinya sembari kita akan menunggu untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan antara Argentina dan Aljazair di Grup J. Tentunya dengan pertandingan seru ini akan tersaji ketika Argentina akan berhadapan dengan Aljazair dalam laga pembuka Grup J. Sang juara dunia Argentina dipastikan akan menunjukkan kelasnya, sementara Aljazair datang dengan semangat untuk menciptakan kejutan di panggung terbesar sepak bola dunia. Tentunya di kesempatan pagi hari ini untuk Argentina yang akan berhadapan dengan Aljazair akan bertemu di Stadion Kansas City. Tentunya akan disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta dan juga di relay seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung yang akan disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta untuk pertandingan di Grup J antara Argentina dan Aljazair yang berlangsung di Stadion Kansas City. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian kepada Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dan kostim kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostim hijau biru hijau. Nampaknya ya sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini, saudara setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola dia, tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merangsek ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan oleh Messi, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tepat dia menggiring bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun telah umpannya kandas kepada Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tubuh sudah tadi ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kandik mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekian dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke Kort, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba melakukan serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kejar sebagian Aisyah Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi ataupun keluar Ben Sarbani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setiba kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-ketik sebentar dia, mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia melewati garis dia sudah kemudian akan dikirimkan kutak ke sementara melewati sektor kanan berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja kirimkan ke tengah, salah umpannya berganti tekanan kini Argentina, umpan dua bosan ada Messi lempar ke belakang masuk. Masuk, masuk, masuk, saudara-saudara. Satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina. Dan di situ ada Lionel Messi. Dengan mudah saja pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol. Dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri. Dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan. Namun nampaknya kami lihat tadi, gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Melakukan tekanan dari sektor tekanan tengah, permainkan bola sejenak dia mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair tetapi patah lagi di tengah jalan. Ada Hicham Baydawi di sana, Hicham empat kiri ketengah menggiring bola Aljazair merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fechen Pacita Martinez ataupun Fernando tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekanan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo de Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar dia

0: Red pemain Nabi Ben Talif, terjadi perebutan dia, kerjasama lagi dengan rekannya ada Anis Haji Mausa. Mausa menggiring bola dia, mendekat Red Komaldi, umpan-umpan, berbahaya, dan masuk saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi. Tidak berdaya kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Aljazair. Dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina dan sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibril, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya. Tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
0: Ya.
1: Bung Yanto, ya. Golnya juga anulir juga. Artinya ada 2 gol yang sudah dianulir ini ya. Di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Ciambi ya.
0: Ya, Ciambi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi. Jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya, baik saudara Bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan saudara-saudara Bergar. 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah. Di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola umpan terobosan untuk jatah Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair. Tadi ke belakang lagi mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan. Kiri kutakkan di sementara masuk ke rangsang dari penalti, berbahaya serang Argentina. Tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran. Ya, nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi, ya, mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini. Dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan. Yang ditujulah pemain sayap kiri mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalo Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya. Kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Ciambi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tipu sejenak dia. Ada di situ Anis Haji Mausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnori. Aitnori ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan yang perkenam. Pasal sebelumnya Aitnori berputar-putar dia mencoba mencari kawan yang bebas. Menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara. saudara-saudara. Dan tentu saja dua kesebelasan ini, meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan

Pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, maksudnya jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio

Ya unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas

0: dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Melaboh, rangkaian program acara baru saja kita mendengarkan bersama. Dan juga pendengar, kami dapat memberitahukan bahwa seperti biasanya Halo RRI itu dari jam 9 sampai jam 10 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi seperti pendengar mendengarkan bahwa tadi kita ada Piala Dunia ya, dari pukul 8 sampai ke pukul 10 lewat 18 menit tadi. Dan juga untuk saat ini pendengar, kami mohon maaf jikalau program Halo RRI ini akan kami hadirkan ke ruangan simak Anda saat ini. Jadi kami berharap pendengar agar tidak kaget dan agar tidak penasaran juga kenapa program Halo RRI untuk hari ini sudah jam 10 lewat 18 menit baru dimulai, atau untuk saat ini sudah jam 10 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Baik, tentunya untuk pendengar di mana saja berada, kiranya kami temani atau juga kami jumpai masih dalam kondisi sehat ya. Dan kita juga berharap semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apapun kegiatan dan kesibukan baik di instansi pemerintah maupun swasta bisa berjalan dan dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah Anda susun sejak semalam. Baik pendengar, kita juga di program Halo RR ini seperti biasa pendengar, lagi-lagi kita memberikan peluang atau juga memberikan kesempatan untuk pendengar di mana saja berada, baik yang berada dalam Kota Melaboh maupun di luar Kota Melaboh. Nanti juga di sini kami mengajak Anda dan menunggu partisipasi dari Anda untuk berkomentar atau juga untuk menyampaikan aduan apapun itu yang ingin Anda sampaikan di siang hari ini. Jadi silakan pendengar ya untuk mempergunakan nanti via pesawat telepon kami di 0811-688-9697, tidak perlu ragu dan bimbang atau juga malu-malu, itu terkait dengan apa yang telah kami sampaikan, baik itu terkait dengan maksud kami terkait dengan fasilitas kesehatan dan juga yaitu menyangkut dengan hal-hal yang lain ya, seperti infrastruktur yang barangkali di tempat-tempat Anda banyak yang belum terselesaikan, yang sudah dibangun tapi belum terselesaikan ya, atau juga terkait dengan pembuangan sampah, bagaimana untuk saat ini, apakah memang sampah itu sudah terbuang pada tempatnya atau juga masih berserakan ya di pinggir-pinggir jalan atau di mana-mana saja. Dan juga terkait dengan hewan ternak yang bebas juga berkeliaran, bagaimana pendengar ya, banyak sekali. Dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga terkait dengan yang terjadi saat ini, beberapa bahan pokok juga sempat naik, bagaimana gitu ya. Dan silakan saja untuk bergabung bersama kami di program Halo RRI, langsung saja ditekan di 0811-688-9697. Jadi Anda tidak perlu repot dan juga jauh-jauh ya untuk menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan, cukup di ruang yang sudah kami siapkan, yaitu di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Baik, untuk pendengar, kami tentunya akan mengajak Anda dan juga kami menunggu penelpon yang pertama sekali, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan di suasana siang hari ini. Dan apa kabar juga nih pendengar kita yang berada di Semelu, di kejauhan sana, bagaimana cuaca di sana ya, atau juga pendengar kita di Senabang juga memang ada ingin menyampaikan aduan atau keluhan, silakan saja ya, tidak perlu takut-takut. Dan juga pendengar kita di Nagan Raya, apa kabar juga Abdiya Aceh Jaya, ingin menyampaikan juga keluhan ya, apapun itu silakan. Hari ini kami kembali memberikan kesempatan untuk Anda. Dan juga pendengar kita yang berada di Betung dan oleh jalan Gempang, Tutut, Pantai Cermin, Lok Guci, dan bagaimana kabar untuk pendengar kita di Calang di sana, bagaimana ya, tetap saya selalu dan pendengar kita di Tenom dan Panga, dan tentunya di mana saja tanpa terkecuali masih kita ucapkan selamat pagi menjelang siang ya untuk hari ini. Semoga tetap bahagia selalu, tetap semangat, yang semangat itu sangat penting ya pendengar. Namun, di samping kesibukan Anda, kita juga masih menunggu dan berharap partisipasi Anda. Kira-kira di program Halo RRI ini, apa yang ingin disampaikan ya? Kami yakin Anda paham apa itu program Halo RRI. Jadi program Halo RRI ini memang diberikan ruang untuk pendengar kita, baik di desa maupun di kota, untuk menyampaikan barangkali beberapa aduan yang ingin disampaikan, unek-unek yang selama ini tersimpan di hati ya atau di pikiran yang belum tersampaikan, harus menyampaikan kemana, melaporkan kemana ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh, jadi di sini saja. Nanti di sini setelah Anda menyampaikan aduan tersebut ya, kami di sini nanti akan menghubungi narasumber ya yang bersangkutan sesuai dengan aduan yang akan Anda sampaikan. Namun jikalau memang aduan yang Anda sampaikan mungkin hari ini tidak terjawab, itu bisa saja karena narasumber kita berhalangan, susah dihubungi, atau memang ada kendala-kendala yang tidak bisa kita elakkan. Jadi kita masih tentunya menanti di hari yang lain ya. Oke. Baik pendengar, untuk saat ini kita masih menanti dan menunggu. Silakan saja untuk berpartisipasi di penelpon yang pertama sekali.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Dr. Terangdes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan bahwa kita dalam program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nah pendengar, sambil kita menanti penelpon yang pertama sekali, silakan nanti partisipasi Anda atau juga aduan yang ingin disampaikan terkait dengan beberapa yang telah kami sampaikan tadi. Namun untuk kali ini pendengar, kami sampaikan satu informasi. Banjir yang sempat merendam Gampung Alu Kemuning, Kecamatan Wela Barat, Kabupaten Aceh Barat telah surut dan kondisi masyarakat mulai kembali normal. Meski demikian, BPBD Aceh Barat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan akibat meningkatnya debit air das Krung Wela. Namun Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansah, mengatakan banjir luapan yang menggenangi kawasan tersebut pada Selasa 16 Juni 2026 telah surut total. Ia menjelaskan saat tim reaksi cepat TRC BPBD Aceh Barat tiba di lokasi, petugas langsung melakukan penanganan serta menyalurkan bantuan logistik masa darurat kepada warga terdampak. Menurut Ronald, hasil pemantauan BPBD Aceh Barat menunjukkan debit air daerah aliran Sungai Das Krung Wela yang terhubung langsung dengan sejumlah kampung di sekitar Alu Kemuning masih mengalami peningkatan. Karena itu, BPBD Aceh Barat terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan aparatur kampung serta instansi terkait guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir susulan. Masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai juga diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi peningkatan debit air yang berpotensi mengancam pemukiman warga. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di program Halo RRI di kesempatan hari ini. Jadi kami masih menanti partisipasi Anda terkait dengan komentar yang ingin disampaikan atau aduan. Dipersilakan di 0811-688-9697.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Baik pendengar, masih di program Halo RRI seperti yang telah kami sampaikan, karena program ini diberikan kesempatan untuk pendengar di mana saja berada. Jadi silakan untuk bergabung ya di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Untuk ibu-ibu rumah tangga juga bisa untuk bergabung ya, terkait mungkin ada yang ingin disampaikan, atau juga bagi pendengar kita yang berada di pelosok-pelosok desa, silakan saja ya ingin menyampaikan aduannya terkait apa yang ingin disampaikan. Karena di sini nanti tentunya akan terjawab setiap pertanyaan yang Anda sampaikan, akan terjawab dan akan dihadirkan narasumber nanti yang menjawab apapun itu aduan yang ingin Anda sampaikan ya. Namun pendengar, silakan, kami masih menanti, jangan ragu dan bimbang, silakan Anda menyampaikan unek-uneknya di 0811 688 9697, yaitu di program Halo RRI bahwa program acara ini akan di bagi Anda yang senang untuk mengikuti program acara ini, jangan lupa ya terus untuk setia atau mendengarkan di setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Namun pendengar, kami juga mohon maaf karena untuk akhir-akhir ini Prosatu RRI Melaboh terus bergabung dengan Pro 3 juga dapat kami sampaikan untuk mengikuti Piala Dunia. Kadangkala jikalau pada jam tersebut, biasanya jam 9 sampai jam 10, kadangkala mungkin agak sedikit bergeser. Jadi kami berharap pendengar tidak tidak penasaran, atau juga seperti yang kami sampaikan tadi, mengapa bergeser waktunya tiba-tiba. Tapi setelah kami jelaskan, mungkin pendengar kita tidak penasaran lagi dan tidak bermasalah lagi tentunya ya. Jadi bisa tetap untuk mendengarkan walaupun waktunya kita katakan bergeser seperti untuk saat ini. Namun pendengar, silakan untuk menyampaikan aduan Anda. Di samping kesibukannya, kami yakin Anda bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan program Halo RRI di kesempatan untuk siang hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Melabo. Baru saja tadi kita mendengarkan pariwara dan juga pendengar. Untuk saat ini kita dalam program acara Halo RRI. Nah pendengar, dapat kami sampaikan juga karena waktu, jadi kembali kami sampaikan kepada pendengar kita, jangan lupa ikuti terus program Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Dan juga untuk depan kami juga sangat berharap partisipasi dari Anda dan aduan-aduan yang ingin Anda sampaikan. Kita memberikan ruang ya di 0811-688-9697. Nah pendengar, tentunya dengan berakhirnya lagu berikut nanti, kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dan jangan lupa ikuti terus seperti yang telah kami sampaikan tadi. Dan pendengar, masih kami ucapkan selamat siang dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas, dan juga semoga untuk Anda yang terus sibuk dalam berbagai aktivitas, semoga untuk hari ini sukses, dan juga salam kompak dari kami yang sedang juga menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Si pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan

0: pertontonan yang menarik.
1: C'est très bien de gagner.
2: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Papetio menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était
2: plus efficace. Jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga

0: PRRI Tres Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: 100 di level tour. Sementara itu juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca

Salamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

dilakukan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Dengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk saat ini kami akan membacakan yaitu berita panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Melaboh, ditujukan kepada Saudara Prasedo MZ Nasti bin Ismet Nasti. Tempat tanggal lahir di Tegal Rejo, 16 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan wira swasta dan pendidikan strata 1. Alamat terdahulu Gampung Lege, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Prasedo MZ Nasti bin Ismet Nasti dapat hadir ke Mahkamah Syariah Melaboh, Jalan Rahmat Tsunami, nomor 3, Payapendaga Melaboh pada hari Senin 21 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Ija tarok sinalih padi, si Ija PP si Gunca Dua. Bak RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo ni ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Oke, okay. Untuk pendengar di Pak Mantong Natanya Mantong di program dalam bahasa Aceh ya, Hamba Getanyo. Jadi yang kena bergabung kamu persilakan di 0819-688-6-7. Bagi saudara yang senang dengan lagu-lagu Aceh, silakan telepon.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Oke, untuk mendengar lagi biasa tepat poh 12 tanyo segera dengar berita bahasa Aceh dalam hamba uronyo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kau mangan ayah bahagia saudara mentua. Menempat tanyo dalam berita bahasa Aceh dengan Joneru Satria. Hamba pun diduga mupak trotoar di alu penyaring tidro mahasiswi utu meninggal dunia dan tidro terluka. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di kawasan Jalan Alu Penyaring, Kecamatan Merebo, Aceh Barat. Peristiwa naasnya melibatkan dua draw mahasiswi utu melabu yang berujung bak meninggal sebuah korban jiwa. Sementara si draw korban lah NG harus berpulung bak rumah sakit umum Cuk Nyadin melabu. Bandua draw korban ditipu merupakan mahasiswi program studi prodi sosiologi yang selamanya menetap di rumah tutun sederhana sewa Rusunawa di dalam komplek kampus UTU. Berdasarkan data yang dihimpun korban meninggal dunia, Atihnan Khairina, mahasiswi yang berasal dari Gampung Blang Luah, Kecamatan Waila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Sementara rekan korban Yuliana yang berasal dari Gampung Desa Dusun Medang, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, gaknya selamat namun mengalami luka-luka. Kronologi kejadian bermula saat kedua mahasiswinya sedang dalam perjalanan Yakwo menuju kampus UTU. Awaknya bergerak dari arah Jalan Nasional Lintah Melabu Tapak Tuan menuju ke arah Alu Penyaring. Dugaan sementara dari pihak berwenang, kecelakaannya murni dipicu oleh gadah kendali atih kendaraan sehingga pengemudi ipek pembatas jalan atau trotoar di jalurnya dan benturan kerenya akibat mupek dua draw korban terhempas ibape. Akibat dari insidennya, Karina gehembuskan napas terakhir di lokasi kejadian atau saat evakuasi. Sedangkan rekan goknyan Yuliana seanyo kam timun perawatan intensif penanganan medis di rumah sakit umum Cuk Nyadin Melabu. Sementara pihak kepolisian setempat laporkan ke getangani tempat kejadian perkara untuk dilakukan penyelidikan lebih jauh terkait kepastian penyebab kecelakaan tunggalnya. Habar lain. Polisi diselidiki penemuan orang agam meninggal dunia di ruko dalam pembangunan di Melabu. Aparat polisi tengah getangani kasus penemuan tidro pria meninggal dunia bak tabuh ruko yang manteng dalam tahap pembangunan di Jalan Imam Bonjol, Gampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Palawan, Aceh Barat. Korban ditipu dengan bayi haki umur 22 tahun, pekerja bangunan asal desa Legah, Kecamatan Telimun. Korban ditemung dalam kondisi meninggal dunia. area belakang bangunan selamanya menjadi lokasi kerja sekaligus tempat tinggal sementara bersama ngon-ngon lain. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hedi Setiawan SIKMIK Rat Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi SIMSI Gebega bahwa personil Polsek Johan Palwan dengan tim Inapis Satreskrim Polres Aceh Barat langsung bergerak ke lokasi alih diterima laporan dari masyarakat terkait penemuan korban. Petugas kemudian melakukan serangkaian tindakan kepolisian berupa pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pemeriksaan saksi serta pengumpulan barang bukti untuk diungkap secara utuh peristiwa yang terjadi. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan awal hanya ditemukan najis tanda-tanda kekerasan bak tubuh korban. Namun demikian penyelidikan manteng dilakukan untuk dipastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwanya. Korban pun kali ditemukan oleh Agus Subandi, 60 tahun rekan kerja sekaligus kepala tukang bak proyek pembangunannya. Berdasarkan keterangan saksi sekitar poh 5:15 WIB keberangkat ke Masjid Agung Labuh untuk melaksanakan solat subuh. Setelah sembahyang subuh ke lokasi dan bergantau pakaian, saksi kalian korban dalam kondisi meninggal dunia di bagian liket bangunan. Getupu kejadiannya, saksi segera menghubungi penanggung jawab proyek serta dibangunkan para pekerja lain yang tengah istirahat di lantai 2 bangunan. Informasinya kemudian diteruskan bak pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih jauh. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi, korban ditipu ka bekerja di lokasi pembangunannya selama kurang lebih sebulan dengan 5 rekan ngon lain. Selamanya di Aceh Barat, korban tinggal sementara di lokasi proyek bersama rekan-rekan pekerjaan. Penyidik pegah na informasi bahwa korban diduga memiliki persoalan pribadi yang kerap menjadi beban pikiran dalam padum uro yang kau ikut. Berdasarkan keterangan saksi, korban sering terlibat perselisihan dengan kekasih yang berdomisili di Aceh Timur melalui komunikasi telepon. Informasinya manteng dalam penyelidikan penyidik sebagai bagian dari upaya ungkap latar belakang peristiwa yang terjadi. Dalam proses olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang milik korban berupa taboh telepon genggam dan taboh bungkus ruko yang ditemukan sekitar lokasi kejadian. Barang-barang yang diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih jauh. Sementara yang hasil pemeriksaan medis awal dilakukan oleh Dr. Zakiun Nirza, getunya hana getemeng naluka akibat benda tajam maupun benda tumpoi bak tubuh korban. Pemeriksaan cid hana ditemeng tanda-tanda kekerasan. Berdasarkan hasil TKP, pemeriksaan awal penyidik sementara hana getemeng indikasi keterlibatan pihak lain dalam peristiwanya. Selainnya lokasi penemuan korban merupakan tempat tinggal sekaligus tempat bekerja korban, memiliki akses yang relatif terbatas dan umumnya hanya ditipu oleh sesama pekerja bangunan. Saatnya jenazah korban mantang di Rumah Sakit Umum Cunyadin Melabuh untuk gepreh terus pihak keluarga. Kepolisian menghimbau masyarakat supaya hana berspekulasi maupun kesebarkan informasi yang kalau dipastikan jelas betul serta diserahkan sepenuhnya proses penanganan perkaranya bak aparat penegak hukum. Polres Aceh Barat dipastikan penanganan kasusnya dilakukan secara profesional transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga saatnya penyelidikan mantang berlangsung untuk melengkapi seluruh fakta dipastikan penyebab meninggal korban secara komprehensif. Sidara mutuah ano dileh baurunyo kamu putru ba sidara lonjo ne rusatria mewakili kru mompok tanyo terima sidara insyaallah menyenamu panjang dalam berita bahasa Aceh lain kesempatan. Oke, kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, untuk pendengar nyan ke balai tanyo dingo bersama berita bahasa Aceh dalam haba urunyo.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan

tradisional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Oke, untuk pendengar di Parmantong Dah, tanya mantau mendengar lagu-lagu Aceh yang kena bergabung ke seperti ji di kesempatan lehuronyo agak sepi ho kamandu meh. Padahal mantong di 089-688 sekurang 6 sekurang 7. Namun kalinya kamu baca le informasi terkait bagi saudara getanyo yang kena tepu wate azan leho untuk ronyo Kota Melabuh tepat po 12 lewat 10 minit wate Indonesia Barat. Kemudian Aceh Barat Daya po 12 lewat 57 minit wate Indonesia Barat. Untuk Aceh Jaya po 12 lewat 22 minit wate Indonesia Barat. Dan untuk Nagan Raya po 12 lewat 50 sekurang minit wate Indonesia Barat. Kemudian untuk Semelu po 12 lewat 50 sekurang minit wate Indonesia Barat. Nah, pendengar mantang tanyo intinya yang terkait dengan wate azan leho di kesempatan uronyo yang kali kamu putro ke ruangan pendengar memandum dan sambil tanya preh wate azan tenteji tanya mantong mendengarkan lagu-lagu Aceh untuk pengon saudara memandum. Oke, dan untuk penelpon yang memutar tanya terima laju karena tanya benar kali tak pegang informasi. Assalamualaikum Cik Dun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, lanjut Cik Dun. Apa khabar Cik Dun, sehat?
1: Alhamdulillah, ni binda Allah sehat.
0: Amin, ya Allah. Okey, silakan Cik Dun pantun Aceh laju Cik Dun.
1: Oh, pantun Aceh laju. Bicong baru be ulat mayun. Bicong batu pun umpun simpala. Jadi inang kadi dia agak ditinggalon. Ancho ate lo ni dalam dadah.
0: Makanya Cik Dun hana Cik Dun ikat ngan dalo. Coba ikat ngan dalo. Ko han ditinggal, ha? Okey. Cik Dun, apa lagu Cik Dun?
1: Lagu Cik Dun ada orang apa dia bergadah.
0: Jejet. Ha. Nyaman tak Cik Dun?
1: Ya, ya, madam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Cik Dun nalom terima laju ya. Sampai tanya prehwati azan tamong laju baga di 089-688 sekurang 6 sekurang 7. Menjadi nyohana ta taju lagu untuk Cik Dun di kesempatan leho oronyo. Okay. Untuk Cik Dun untuk uronyo tak pilih mentang lagunya ke Cik Dun boh karena si gogok aja Cik Dun lagu lain. Jauh Cik Dun boh lagu yang Emma pilihkan semoga Cik Dun terhibur dari Ayu Amanda dengan Salah Umbat Cik Dun boh.

Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.

Pendengar, apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardhu zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabu dengan Lintas Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, di antaranya diduga akibat arus pendek, rumah warga desa Cot Lampise, kecamatan Samatiga dilalap si jago merah. Aparat kepolisian Polres Aceh Barat menyelidiki kasus kematian seorang pekerja bangunan meninggal dunia di dalam ruko.
3: Fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun.
4: Wisata, apakah agrowisata ini yang perlu kita bahas segera? Nanti apa yang perlu kita dukung fasilitasnya dari pemerintah daerah sehingga semua tamu daerah luar kita bawa kemari dan semua orang ingin datang ke Aceh Barat di Kota Padang.
2: Inilah berita lintas yang selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Diduga akibat arus pendek, rumah warga desa Cot Lampise, kecamatan Samatiga dilalap si jago merah, kerugian ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat kerahkan 3 unit mobil armada kebakaran dalam upaya memadamkan kios kelontong dan 1 unit rumah warga di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat yang hangus dilalap si jago merah. Dugaan akibat kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya langsung mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat itu. Berkat kesigapan petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga setempat hingga api akhirnya berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak meluas ke bangunan lainnya. Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa dan kerugian material yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. BPBD Aceh Barat menghimbau agar masyarakat selalu memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha dalam kondisi aman guna mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat korsleting listrik. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Aparat kepolisian Polres Aceh Barat sedang berupaya menyelidiki kasus kematian seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan di Desa Denrampak, Kecamatan Jalan Pahlawan Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih tahap pembangunan di Jalan Imam Bonjol, Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa siang. Korban diketahui bernama Baihaki, warga Desa Lengah, Kecamatan Silimum, yang selama ini bekerja dan tinggal sementara di lokasi proyek bersama sejumlah rekannya. Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan personel Polsek Johan Pahlawan bersama tim Inavis Satreskrim Polres Aceh Barat langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. korban pertama kali ditemukan oleh Agus Subandi yang merupakan kepala tukang sekaligus rekan kerja korban. Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dirinya berangkat ke Masjid Agung Melabuh untuk melaksanakan salat subuh. Setelah kembali ke lokasi proyek dan berganti pakaian, saksi melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di bagian belakang bangunan. Mengetahui kejadian tersebut, ia segera menghubungi penanggung jawab proyek dan membangunkan para pekerja lain yang beristirahat di lantai 2 bangunan sebelum melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui telah bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 bulan bersama 5 pekerja lainnya. Selama berada di Aceh Barat, korban tinggal sementara di area proyek yang juga menjadi tempat kerjanya. Penyidik juga memperoleh informasi bahwa korban diduga memiliki persoalan pribadi yang kerap menjadi beban pikiran dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban disebut sering terlibat perselisihan dengan kekasihnya yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur melalui komunikasi telepon. Informasi tersebut masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari upaya mengungkap latar belakang peristiwa yang terjadi. Dalam proses olah TKP, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam dan satu unit bungkus rokok yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis awal yang dilakukan Dr. Zakiun Nirza tidak menemukan adanya luka akibat benda tajam maupun benda tumpul pada tubuh korban. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan medis awal tersebut, penyidik sementara belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam peristiwa itu. Selain itu, lokasi penemuan korban yang juga menjadi tempat tinggal sementara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Junyadin, Melabuh, sambil menunggu kedatangan pihak keluarga. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Polres Aceh Barat menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan penyebab meninggalnya korban secara menyeluruh. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
9: Progres sensus BPS dan kita menyampaikan data dengan sangat jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan Aceh Barat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Karena ini sangat penting, sensus ekonomi 10 tahun sekali. Dan kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS sedang melakukan sensus.
8: Dan dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh
10: seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencecahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
11: Petugas sensus laksanakan pencecahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Biasanya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
10: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dukung pertumbuhan UMKM, pemerintah terbitkan PP nomor 20 tahun 2026 tentang pajak penal 0,5%. Berikut laporan selengkapnya.
10: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan sehingga tarif pajak penghasilan PPH final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh Muhammad Fahrur Rozi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
12: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPH final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
10: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026 sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
2: Pendengar dan pemirsa, Lintas Siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Dua orang mahasiswi terlibat kecelakaan tunggal di Alu Penyaring. Satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Berikut laporan selengkapnya.
13: Diduga tabrak trotoar di Alu Penyaring, satu mahasiswi UTU meninggal dunia dan satu terluka. Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di kawasan Jalan Alu Penyaring, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa naas ini melibatkan dua orang mahasiswi Universitas Tuku Umar UTU yang berujung pada meninggalnya satu korban jiwa. Sementara satu korban lainnya harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cunyadin Melabuh. Kedua korban diketahui merupakan mahasiswi program studi Prodi Sosiologi yang selama ini menetap di rumah susun sederhana sewa Rusunawa di dalam kompleks kampus setempat. Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal dunia atas nama Hairina, mahasiswi yang berasal dari desa Blangluah, Kecamatan Waila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Sementara rekan korban Yuliana yang berasal dari desa Dusun Medang, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, selamat namun mengalami luka-luka.

0: dan intensif dan penanganan medis secara serius di Rumah Sakit Umum Cunyadin Malabo. Pihak kepolisian setempat dilaporkan sudah menangani tempat kejadian perkara guna melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kepastian penyebab kecelakaan tunggal ini. Demikian John Nehru Satria melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Siang edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita

0: Tenaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggonasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat siang ya untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, atau juga sebagian yang sedang menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang dimanapun itu ya. Semoga siang ini Anda semua masih dalam keadaan bahagia selalu, dan tak lupa kami ucapkan salam paling manis untuk pendengar di mana saja berada. Kita di program Pro Dandut, Dandut adalah kita di sesi pertama.

Ija taro sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Yang ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Baik pendengar, tanpa terasa ya waktu jualan memisahkan kita. Jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut nanti, Nur Laila dari Suara Muksin Alatas, maka usai sudah kebersamaan kita untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini, tentunya di edisi hari ini pendengar Rabu di 17 Juni 2026 bertepatan di 2 Muharram 1440 8 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan aktivitas hari ini juga dengan baik, walaupun cuaca di luar sebagian itu berawan ya, tapi lebih mendominasi berawan ya, dan cerah juga begitu ya. Mudah-mudahan juga secara hati kita bisa menjalankan semua kegiatan-kegiatannya dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kita lanjut lagi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi ada Emma Karisma yang menemani Anda, dan kali ini kita lanjut lagi. Langsung saja saya buka di line telepon 0811-6889-697. Baik, sudah ada penelpon pertama di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Reno. Pro Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Ina?
2: Baik-baik Bang Reno.
1: Gimana nih di Langung cuacanya Kak Ina?
2: Cuacanya cerah. Ada mendung juga.
1: Kok ada mendung juga ya?
2: Iya.
1: Oke, baik, silakan pantunnya.
2: Pantunnya. Bunga anggrek, bunga melati.
1: Cakap.
2: Bisa nyelek, jangan jati. Sedikit lagi ya.
1: Oke. Gitu kan enak.
2: Buah buah anggur.
1: Cakep.
2: Kepala kotak habis cukur.
1: Cuman dua bait ya.
2: Iya.
1: Jatahnya jadi satu pantun jadi dua pantun tuh. Oke, silakan ya. Lagunya.
2: Lagunya dari siapa ya? Oh, dari ini aja ya. Dari Mika Salim, yang lagunya tuh sedang-sedang saja.
1: Mika Salim, sedang-sedang saja.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nanti kita puterin lagunya. Selamat
2: juga, tidak selalu pulang-pulang hati ya.
1: Terima kasih, Kaina.
2: Assalamualaikum, Meno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Radio Kaira di Langung membuka Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini. Dan langsung saja saya menyapa untuk penelpon yang lainnya, sudah ada yang tersambung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, salam saya belum dijawab. Iya, apa kabar Pak Budi?
1: Apa kabar, baik.
0: Alhamdulillah. Ini lagi nyantai di rumah atau
1: nyantai? Bang. Nyantai ya. Bentar lagi masuk.
0: Jam berapa biasa masuk Pak Budi?
1: Jam 5, Pak.
0: Oh, jam 5 sampai pagi.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baik, silakan Pak Budi kasih pantun kita.
1: Pantunnya.
0: Pantun apa ini? Pantun nasihat.
1: Agak lupa-lupa ingat.
0: Enggak apa-apa. Kalau
1: bisa masuk.
0: Gitu ya, berharap bisa masuk terus ya, bisa kasih pantun ya.
1: Nah, gitu.
0: Silakan pantunnya.
1: Di sana lubuk, di sini lubuk.
0: Cakep.
1: Banyak mati sudah menyeberang. Di tangan Bang Reno aja bisa kerubuk. Apalagi di tangan orang.
0: Iya. Oke, luar biasa emang Pak Budi ini. Silakan Pak Budi lagunya.
1: Kelakuan dari Imam Syarifin.
0: Imam judulnya?
1: Ya, Kelakuan.
0: Kelakuan.
1: Iya.
0: Kelakuan. Oke, baik. Makasih banyak nih Pak Budi.
1: Sama-sama Pak Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi.
2: Kalian bisa dengerin jutaan lagu dan podcast kalian.

0: sahabat Langit Musik dan seluruh penggemar dangdut Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: itu dia persembahan dari Mame Sarifin dengan lagu bertajuk Kelakuan, lagu yang di request sama Pak Budi yang ada di rumah ya. Dan tentunya mudah-mudahan kegiatan hari ini Pak Budi berjalan dengan lancar ya. Katanya nanti jam 5 udah mulai masuk kerja gitu ya, sampai mungkin sampai besok pagi ya. Oke, baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Prodangdut.
1: Waalaikumsalam.

0: Malam dandut adalah kita.
1: Apa kabar, Mak Tengah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat kita. Gimana sama tiga, masih berawan gitu-gitu juga ya? Cuacanya sama ya?
0: Cerah berawan.
1: Tapi kadang-kadang kita nggak bisa tebak juga, tiba-tiba mendung dan hujan ya. Kalau kemarin itu perasaan kalau lihat cuacanya bakal seperti itu terus sampai sore ya. Ternyata siangnya panas ya. Oke, baik.
0: Kalau malam kemarin kena ada hujan petir udah jam 4.
1: Iya betul.
0: Hujan petir. Di hotel ya, nonton dekat-dekat kampung.
1: Oh, ada apa? Oh, nonton bola maksudnya.
0: Kebakaran.
1: Oh, kebakaran ya, iya kebakaran kemarin ya. Jadi gimana nih kondisi terkini sekarang, Mak Tengah?
0: Udah habis semua itu.
1: Jadi yang menjadi korban sekarang udah dikasih bantuan?
0: Mungkin belum.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan cepat menerima bantuan lah begitu ya. Untuk awal lah begitu. Untuk meringankan beban masyarakat di sana. Oke, Mak Tengah silakan kasih pantun kita.
0: Asalnya kapas menjadi benang.
1: Cakep.
0: Benang ditenun menjadi kain.
1: Cakep.
0: Lepas benang dekat malam.
1: Di
0: benang nambah banyak sana.
1: Suaranya putus-putus. Oke, silakan lagunya, Mak Tengah.
0: Lagunya ini kita berawan kan Payung Hitam aja.
1: Payung Hitam ya. Oke. Siapa yang nyanyinya?
0: Ini baru Isdalia ya.
1: Isdalia ya, oke, baik. Makasih.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kira-kira ada Matengo di Sama Tiga atau Bu Umul yang sedang request lagu dari Iis Dahlia ya, Payung Hitam. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah
0: Ida. Iya, apa kabar, Maci Ida?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik, gimana nih cuaca di Senebuk?
1: Ada mendung-mendung sedikit.
0: Mendung-mendung, berawan gitu ya?
1: Ya.
0: Iya, gimana cucian banyak hari ini?
1: Ada
0: lah ya. Oke, ya. Baik, silakan kasih pantun kita.
1: Pantun. Enggak pasti ya pantun. Ada awal-awal boleh.
0: Gimana?
1: Ada dulu-dulu.
0: Boleh, enggak masalah. Silakan.
1: Kalau ada pemodil ada.
0: Cakep.
1: Boleh numpang di. Ada umumnya panjang, kapan-kapan ketemu sama gorengnya.
0: Iya, itu biasanya di penghujung ya, mau berpisah ya.
1: Iya.
0: Pantun-pantun itu biasanya sering dipakai atau disampaikan itu di akhir acara gitu sering ya. Iya, oke. Iya. Baik, silakan lagunya, Maci Ida.
1: Lagunya Imam Eseritina.
0: Imam, tadi udah?
1: Oh, udah.
0: Yang lain?
1: Mansur,
0: judulnya?
1: Judulnya Gorengnya.
0: Oke, baik, nanti saya pilih ya buat Mas Ida ya.
1: Iya, pokoknya enak saya dengar ya.
0: Iya, oke, baik. Makasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasih

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, itu dia persembahan dari Mansyur S. Saya coba pilih lagu bertajuk Gelas Retak ya. Mudah-mudahan lagu ini disukai dan disenangi ya sama Mace Ida yang ada di Senebuk ya. Baik, langsung saja saya terima penelpon berikutnya di Pro Dangdut di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mace Sumarni?
1: Kabar baik nih.
0: Alhamdulillah. Pak Cik gimana?
1: Sama juga kayak Mak Cik. Lebih sehat Pak Cik malah.
0: Oh, kayaknya dari kemarin itu rentetan terus ya. Belum begitu sehat ya. Oke, tapi sekarang semenjak kemarin kurang sehat. Tapi sekarang ini memang masih seperti kemarin begitu.
1: Ya, udah kondisinya. Mak Cik udah lumayan.
0: Udah lumayan ya. Oke, baik, gimana nih cuaca di Pasir Aceh? Cuaca di Pasir Aceh gimana sekarang?
1: Ya, kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas, ya gitulah.
0: Iya, artinya memang gak
1: tapi
0: hujan.
1: Tapi masihnya dingin nih dalam rumah.
0: Iya, kondisi keadaan tubuhnya
1: kipas
0: itu.
1: Kipas anginnya nih.
0: Kadang ribut juga tuh sama Pak C. Wah, ini mau dingin, mau enggak gitu.
1: Iya.
0: Biasa lah gitu ya. Baik, silakan kasih pantun kita.
1: Akan buah rambutan nih.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Silakan pantun, Pak C. Sumarni.
1: Aduh, apa pantunnya ya?
0: Pak C, bantu Pak C. Dibantu
1: ketawa,
0: tuh.
1: Ketawa Pak C-nya.
0: Iyalah, dibantu. Mak C ini selalu enggak siap dia sama pantunnya.
1: Ya, dipikir sendiri diulangnya.
0: Okay.
1: Makan ciri, terasa daun.
0: Cakep.
1: Daun dimakan, terasa roti.
0: Cakep.
1: Tinggal sehari terasa satu tahun.
0: Waduh.
1: Setahun ditinggal terasa mati.
0: Kirain tadi ada waktu lagi. Rupanya kalau setahun ditinggal malah mati ya, terasa seperti mati. Luar biasa.
1: Iya.
0: Baik, silakan lagunya.
1: Lagunya
2: tolong kasih lagu zaman.
0: Kasih apa bayar nih?
1: Lagu zaman bilang Pak Cik.
0: Lagu
2: zaman bawa.
0: Oh,
1: Mama Jais yang bawa.
0: Oh, Mama Jais, boleh. Nanti saya pilih
1: pokoknya,
0: ya.
1: Pokoknya yang enak, dibilangnya ya.
0: Oke, okay, baik. Iya.
1: Kalau pulang aja sih ya Rena ya.
0: Iya, makasih ya Mama.
1: Untuk Mama ya.
0: Insya Allah.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar ada Mace Sumarni atau yang kita kenal tuh Mace Pasi Aceh ya, sama Pak C. Alhamdulillah keduanya sehat walaupun memang Mace-nya enggak lebih sehat gitu ya. Oke, nanti kita coba dengar lagu dari Ahmad Jais. Kalau Ahmad Jais itu tahun 70-an ya, jadi emang lama sekali ya. Saya pilih nanti lagunya Joget Cubit-Cubit Sayang ya. Gimana lagunya ya, nanti kita dengar ya. Saya terima dulu penelpon yang lain. Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut, ada lagi kok.
0: Iya, siapa nih? Ani.
1: Ina.
0: Ina rumahnya. Saya bilang Ani tadi. Apa kabar, Kak Ina?
1: Jangan panggil Kak lah, panggil Ina aja.
0: Oh, gak boleh panggil Kak ya. Oh, Kak Ina lagi nih. Ina di Matang ya.
1: Iya.
0: Oh, matang apa kemarin? Matang Gelumpang ya.
1: Matang Gelumpang dua.
0: Matang Gelumpang dua. Kasih pantun kita, Kak Ina, Kak Ani. Kebalik-balik.
1: Terima kasih namanya.
0: Iya, silakan, silakan nih. Pantun, pantun. Cakep. Jangan cepat-cepat. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Coba diulang. Coba diulang.
1: Halo.
0: Iya, coba diulang pantunnya.
1: Buah marcisa,
0: buah kedondong. Buah marcisa, buah kedondong. Terus, jangan bisik-bisik.
1: Walaupun kita
0: berpisah,
1: jangan sombong.
0: Walaupun sudah berpisah?
1: Jangan sombong.
0: Walaupun sudah berpisah, jangan sombong mendengar. Wah, luar biasa, cakep juga itu ya pantunnya. Walaupun jangan takut-takut ngomong di telepon, lantang sedikit biar kami bisa dengar ya. Silakan lagunya Kak Ani apa Kak Ina tadi ya?
1: Lagunya dari Cita-Cita aja.
0: Cita-Cita-Ta.
1: Ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya gak lupa kemarin. Pokoknya apa aja boleh ya.
0: Apa aja boleh ya dari Cita-Cita-Ta ya. Oke, baik. Makasih banyak ya Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lebih ke Melayu ya ini ya. Bukan ke Dangdut. Tapi gak apa-apa nih buat Pak Cik biar lebih semangat.

Saya Ali Munir, SA MM AKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Dengar itu dia persembahan dari Cita-Cita. Saya coba pilih lagunya bertajuk Sakitnya Tuh Di Sini ya. Lagu ini pernah sempat viral gitu ya. Jadi kalau bicara, kalau lagi sakit hati, sakitnya di sini gitu ya, nunjuknya ke dada. Oke, baik, masih ada waktu untuk mendengar kita di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini. Sebelum itu nanti kita akan langsung ke sesi Indonesia Cerdas ya. Nanti kita akan angkat soal peran pendidikan dalam menciptakan Indonesia Cerdas. Insya Allah nanti akan ada narasumber, yaitu manajer Aceh Documentary Competition, yaitu Teku Muhammad Hafidz Ramadan. Nanti akan hubungi, kita akan hubungi beliau nanti melalui via telepon begitu, bagaimana peran pendidikan dalam menciptakan Indonesia cerdas begitu. Baik pendengar, kami nanti juga ajak pendengar ya yang ingin, mungkin ingin bertanya ke narasumber kita nanti, bisa nanti di line telepon seperti biasa, baik di via WA-nya atau melalui via telepon di 0811-6889-697. Baik, silakan teman-teman yang lain yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk mendengar yang ingin bergabung tentunya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Edisi hari ini pendengar Rabu 17 Juni 2026 bertepatan di 2 Muharram 1448 Hijriah.

Dan tidak lupa juga untuk pendengar yang berada di luar Kota Melabuh ya, seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Jadi bisa ikutan juga, silakan. Pendengar kita juga yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang yang bisa mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh. Kalau di Sinabangnya dapat mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya, terkhusus di Calang, di sana dapat mendengarkan dengan baik Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Baik, sepertinya ada sebagian dari pendengar kita yang udah mungkin mengambil masa istirahat ya, sambil menunggu waktu azan asar. Kami informasikan juga waktu azan asar itu pukul 16.06 untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 16.03, wilayah Aceh Jaya pukul 16.08, wilayah Nagan Raya pukul 16.05, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 16.04.

0: Baik, sepertinya pendengar teman-teman kita siang hari ini mungkin sedang beraktivitas ataupun sedang menjalankan kegiatan dan tugas-tugasnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Pendengar, nanti kita lanjutkan di sesi Indonesia Cerdas, tentunya di program Lintas Melambung Sore. Edisi hari ini nanti kita akan angkat soal peran pendidikan dalam menciptakan Indonesia Cerdas. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di Perudangdut di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Satu penelpon terakhir ya, silakan di 0819-8889-697. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum Perudangdut.
4: Waalaikumsalam, dan sudah ada kita.
0: Apa kabar? Kemana aja?
4: Nggak ada kemana-mana. Tadi pagi ke sekolah sebentar.
0: Oh, masih sekolah ya? Kelas berapa? Masih sekolah? Kelas berapa?
4: Saya masih PAUD.
0: Pas bilang ke sekolah gitu ya, seolah-olah kayaknya masih menempuh apa pendidikan gitu ya. Kegiatan apa nih di sekolah?
4: Saya masih di sekolah PAUD.
0: Di sekolah ada kegiatan apa, Bu Nini?
4: Iya, ada ambil MBG aja anak-anak, gak ada sekolah lagi, kita udah libur kan.
0: Oh iya, betul, anak-anak udah gak sekolah. Dan
4: MBG diantar.
0: Oh begitu ya, kemungkinan nanti di bulan Juli ya, mulai ada proses belajar mengajar lagi ya. Oke, kalau iya. Di Langung, berawan begitu cuacanya?
4: Iya, cuaca cerah berawan.
0: Angin juga?
4: Iya, angin.
0: Oke, silakan.
4: Angin
0: to point. Angin to point ya, silakan iya. Kasih pantun kita.
4: Ini pantun lama aja
0: ya, ada persiapan. Selama apa sih?
4: Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siansa dua.
0: Cakel.
4: Hancur badan di kandung tanah, budi baik terkenang juga.
0: Iya, kalau budi baik itu bakal terkenang sampai akhir hayat ya.
4: Iya.
0: Oke, itu pantun pengingat.
4: Sepanjang masa.
0: Sepanjang masa, bukan sepanjang galah ya.
4: Sepanjang jalan, putus jalannya.
0: Itu kasih ayah putus sepanjang jalannya. Galah.
4: Udah lupa.
0: Baik, silakan lagunya.
4: Lagunya apa ya? Lagunya Idaman Hati aja.
0: Idaman Hati. Idaman Hati ya, dari siapa tuh?
4: Udah, itu aja.
0: Idaman Hati Rita, Rita Sugiarto ya.
4: Amin,
0: ya Rabbal Alamin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Nini, penelpon terakhir di kesempatan siang menjelang sore hari ini di Perudangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat pendengar kita yang udah ikutan di awal tadi di pukul 14 ya. Jadi pertama tadi ada Kak Ina di Langung, ada Pak Budi di rumah kalau kegiatan di PLTU ya, ada Matengo di Samatiga, ada Maci Ida di Senebo, kemudian ada Maci Sumarni bersama dengan Pak C di Pasir Aceh, sehat keduanya. Ada Ina di Matang ya. Kemudian ada Bu Nini di Lang. Terima kasih buat semuanya. Dan tentunya jangan kemana-mana, selepas ini nanti kita akan lanjutkan di sesi Indonesia Cerdas. Kita akan angkat tema nanti soal peran pendidikan dalam menciptakan Indonesia Cerdas tentunya. Nanti kami ajak juga pendengar yang ingin bergabung di 0811 6889 697.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: dari Jalan Abu Mandina, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita lanjut lagi setelah tadi Pro Dangdut ya, tentunya di program Indonesia Cerdas, sebuah ruang dialog inspiratif yang membahas berbagai isu penting seputar dunia pendidikan, inovasi dan juga pengembangan sumber daya manusia tentu di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan, yaitu peran pendidikan dalam menciptakan Indonesia cerdas. Jadi kita semua sepakat tentu bahwa pendidikan ini merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang maju, berdaya saing dan juga berkarakter. Jadi untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Manager Aceh Documentary Competition atau disingkat dengan ADC 2026. Ada Bapak Teku Muhammad Hafiz Ramadan. Assalamualaikum Pak Teku.
2: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Saya akrabnya panggil apa nih? Bang Hafiz Ramadan. Ini kayaknya ada tiga
2: Hafiz, Hafiz boleh
1: Hafiz ya. Lebih akrab kayaknya ya. Oke, Bang Hafiz sekarang di mana posisi begitu?
2: Di Malabo. Saya di Banda kalau
1: di Banda. Di Banda Aceh. Ya?
2: Banda Aceh.
1: Sedang menempuh pendidikan juga begitu?
2: Iya, sedang kuliah.
1: Saya kirain tadi dosen Pak Hafiz.
2: Belum.
1: Saya panggil aja Bang Hafiz aja ya, biar lebih akrab ya. Kalau cuaca gimana di mana Aceh, Bang Hafiz saat ini?
2: Seringnya lagi-lagi mendung sih Bang Karno.
1: Lagi mendung ya.
2: Iya, masih hujan.
1: Kalau di Melabu ini lebih cenderung berawan sih. Berawan, terkadang bisa jadi hujan ya, tapi ya begitulah cuaca. Kalau untuk update cuaca mungkin kita akan dengar nanti bersama teman-teman forecaster itu sekitar pukul 16.30 nanti ya, begitu. Baik, Bang Hafiz, bagaimana Abang melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, tentu dalam konteks menciptakan generasi yang cerdas dan kompetitif, begitu Bang Hafiz?
2: Ya, kalau kami sendiri melihat bagaimana kondisi pendidikan

0: Iya, tadi saya dapat bocoran bahwa sekarang ini katanya Bang Hafiz itu sedang proses pendidikan film untuk anak-anak SMA dan guru ya. Mungkin bisa ceritalah sedikit ke pendengar kita.
1: Oh ya, jadi kami sedang dalam proses acara documentary competition dan ini sudah tahap kedua ya. Maksudnya tahun ini sudah memasuki tahap kedua di mana kami sudah mengkurasi dari puluhan ide tim yang dari seluruh Aceh masuk. Kami akan mengkurasi menjadi 3 tim dan itu tim yang akan memproduksi film secara profesional. Nah, film yang kami produksi sendiri adalah film-film dokumenter. Nah, itulah film dokumenter yang di mana kawan-kawan siswa dan kawan-kawan guru menjadi sutradara. Nah, mereka dalam proses untuk mencari ide ini ada yang namanya riset Bang Karno. Nah, di riset ini kami bisa melihat bahwa mereka secara fundamental belajar bagaimana cara memahami manusia, bagaimana mereka juga mengangkat isu-isu sosial menjadi sesuatu yang penting untuk kita bahas. Yeah. Nah, seperti itu. Dan kemudian film-film ini juga menjadi media bagi kita untuk yang malas membaca terutama.
0: Oh, begitu.
1: Menjadi lebih, ya, menjadi mereka menjadi lebih, apa ya, merasakan apa yang film ini tampilkan. Dan kemudian akan hadir empati dan simpati dari penonton dan itu sedikit membuat mereka lebih ingin untuk belajar melalui film.
0: Dari 3 tim ini memang dari seluruh teman-teman di Aceh ya, Bang Hafiz?
1: Iya, dari seluruh SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah di Aceh.
0: Jadi targetnya untuk film dokumentari ini ada berapa judul nanti akan dikembangkan?
1: Untuk tahun ini kami hanya produksi 3 judul, tahun kemarin itu 6.
0: Tahun kemarin tahun 2025, 6?
1: Iya, 2025, 6 film.
0: Oke, jadi tahun kemarin ada 6. Ada maksud nominasi nggak kita di 6 judul itu?
1: Alhamdulillah, dari 6 judul yang sudah terbang festival itu ada 4 film ya.
0: Oke,
1: jadi yang kemudian menjadi lebih favorit lagi itu adalah salah satu film dari SMK Birun. Itu namanya film Terpaksa Liar. Dan itu diproduksi oleh anak kelas 2 SMK.
0: Wah, asik juga Terpaksa Liar ya.
1: Iya, judulnya Terpaksa Liar. Dan itu menang di Festival Film Dokumenter Yogyakarta kemarin.
0: Alhamdulillah. Dan tahun ini ada 3 yang sedang digarap.
1: 3
0: gitu ya.
1: Sedang digarap ya.
0: Jadi 3 ini yang jadi apa yang bisa kita andalkan apa dari 3 judul ini? Kira-kira menurut Bang Hafiz ini?
1: Sebetulnya belum menjadi 3 karena kami masih dalam proses seleksi ya.
0: Okay.
1: Tapi karena tahun ini kami mempunyai tema dalam mengkurasi film, mengkurasi ide cerita, sorry. Jadi tema yang kami angkat itu adalah tema rentan. Nah, itu berangkat dari kerentanan kita terhadap terhadap segmen geologis yang kemarin banjir ya. Jadi kami mengangkat ini menjadi orientasi awalnya. Tapi rentan ini tidak hanya dalam proses geologi saja, tapi rentan kita kan ada rentan di ruang kelas, rentan ekonomi, rentan di sosial. Jadi rentan ini sangat general. Jadi bagaimana kawan-kawan siswa itu bisa menafsirkan apa itu rentan dan itu yang akan kita garap tahun ini. Kita fokusnya ke situ.
0: Termasuk juga malas membaca tadi ya.
1: Betul ya, rentan ya.
0: Iya, oke. Okay. Baik, Bang, apa makna dari Indonesia cerdas itu sendiri menurut Bang Hafiz?
1: Saya kira mungkin subjektif ya menurut saya Indonesia cerdas ini kan sebuah keberhasilan ya karena itu menjadi target. Kita berharap bahwa Indonesia cerdas ini adalah gambaran di mana generasi-generasi selanjutnya itu akan lebih baik daripada generasi yang sekarang. Nah, ketika itu akan mulai terjadi maka kita bisa memposisikan diri sebagai bangsa yang cerdas, tapi kita tidak tahu sejauh mana yang disebut cerdas ya menurut orang ya. Tapi menurut saya pribadi, cerdas adalah di mana kita sudah mencapai level baru dibanding kita yang sebelumnya.
0: Iya, tentu yang ikut peran dalam film dokumenter ini yang cerdas-cerdas juga, ini kan ada seleksi ya, juga ya.
1: Tapi Mas Karno, sebenarnya kawan-kawan yang ikut, siswa-siswa yang ikut ke film ini bukan siswa terpilih ya, bukan siswa yang eligible satu, bukan siswa yang ranking satu ya, tapi mereka yang punya keresahan, mereka yang punya, saya sangat khawatir nih terhadap isu ini dan itu yang kita tarik ke sini untuk menjadi orang yang akan membahas itu 5 tahun, 10 tahun ke depan, bahkan mungkin film itu merupakan

0: titik awal dia untuk menjadi sutradara film kedepannya.
1: Iya, jadi karakternya tuh lebih ke mereka yang ngerasain begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi lebih menjiwai nanti ya. Jadi ada berapa orang yang terjun di dalam perfilman ini, Bang Hafiz?
0: Secara produksi sih yang utamanya tetap dua orang ya, sisi siswa dan sisi guru tadi. Cuma kami juga akan kasih tim ya sebagai supervisinya, sebagai mentoringnya untuk mereka membuat film di lapangan di kampung mereka masing-masing. Dan kebanyakan malah bukan di banda ya.
1: Oh gitu.
0: Kayak yang buatnya. Ya, karena isu di banda sangat kecil mungkin, makanya nggak banyak yang lewat. Isu-isu seperti Benar Meriah, Panti Bidari, Tamiang, segala macam itu lebih kaya karena belum terekspos.
1: Baik. Kalau durasi waktu biasanya itu paling lama itu berapa menit atau berapa jam begitu?
0: Ya, untuk film dokumenter sendiri yang kami spesifikasi adalah film dokumenter pendek yang paling lama kayak 20 menit, Bang.
1: 20 menit ya, kayak feature gitu ya. Baik. Kalau melihat pendidikan formal, seberapa besar peran pendidikan formal dalam membentuk kecerdasan generasi muda kita, Bang Hafiz?
0: Ya, tapi saya sekali lagi subjektif ya, karena saya juga sudah lama bergeliat di kawan-kawan SMA. Saya juga, maksudnya saya sudah banyak menemui beberapa sekolah, dan itu bukan di Banda Aceh saja, dari Kabupaten Pidi hingga Tamiang. Saya melihat berbagai macam kegagalan dari sistem sekolah itu sendiri ya, yang membuat mereka ketika sampai ke sini itu terkejut. Kenapa terkejut? Karena mereka, subjektif sekali lagi, karena mereka di sekolah kebanyakan ya, saya tidak tahu itu semua, atau kebanyakan yang kami terima adalah mereka tidak terbiasa berpikir kritis, Bang Karno. Nah, jadi ketika di sini mereka kesulitan untuk menemukan solusi-solusi yang solutif menurut mereka sendiri. Bahkan mereka tingkat untuk mencari solusi itu bisa nyontek, Bang.
1: Oh, cari solusi itu bisa nyontek.
0: Iya, iya. Jadi akhirnya itu nggak relate kan dengan masalah yang dihadapi. Jadi template semua itu, apapun masalahnya, template solusinya gitu yang coba kami terobos ya. Kenapa bisa seperti itu? Tapi memang ini sudah terbentuk dari SD, TK malahan. Jadi cara-cara seperti ini tuh bagi kami yang hanya 3 bulan, 6 bulan untuk melatih mereka tidak cukup untuk membuat mereka keluar dari situasi itu. Cuma ya kami sekali kami mencoba berusaha ya sebisa kami ya, kami seperti ini, kami mencoba untuk membuat mereka tersadar bahwasanya ya berpikir kritis itu dan membaca dan menonton dan mencari tahu itu sangat penting sebenarnya.
1: Kalau peran dari Aceh Documentary Competition dalam mendukung pendidikan dan literasi masyarakat itu sejauh mana, Bang Hafiz, selama ini?
0: Kami sudah lama ya, Bang Karno, dari 2013, itu sudah lebih dari satu dekade ya. Kami rutin tiap tahun untuk buat seperti ini, bahkan di masa COVID pun kami tetap
1: di masa buat COVID seperti ini juga. Buat seperti ini juga, berarti udah lama
0: jadi,
1: juga ya?
0: Bang sudah lama, dan banyak teman-teman kita yang sudah jebolan jadi sutradara muda, dan jadi tim-tim di bioskop, dan bukan di Aceh lagi ya. Ya, mereka yang prefer ke film akhirnya berangkat ke sana, jadi menurut kami ya, kami kan sebagai yayasan yang kecil-kecilan lah, untuk kami berusaha untuk menyadarkan bahwasanya bagaimana kita mengetahui sesuatu tidak hanya lewat membaca, karena kita tahu tingkat literasi kita ini sangat lemah.
1: Betul.
0: Jadi kami mencoba bukan menekan literasi lagi, karena memang ya nggak akan ada habisnya kan. Itu tugasnya kawan-kawan yang lain. Tapi tugas kami adalah, karena kami memang bidangnya di film, bagaimana kawan-kawan mengetahui suatu informasi tapi tidak lewat bacaan lagi, karena memang itu mereka tidak suka. Jadi ketika mereka buat film, dan itu ada namanya proses riset, proses wawancara, dan itu mereka harus untuk ngomong sama subjek kan, subjek narasumbernya itu harus ngomong, harus kulik, harus dekat. Jadi bahkan kami sempat diusir karena nggak suka. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mendekatkan diri sebagai manusia sosial lah. Jadi itu yang coba kami jalani selama lebih dari satu dekade, dan alhamdulillah menurut saya sendiri, saya juga merupakan mantan dari program ini dulunya pas saya sekolah. Jadi saya kira ketika saya sudah menjalani training seperti ini, saya lebih berani ya secara saya agak introvert sebenarnya, cuma karena memang saya butuh untuk ngomong sama beliau, saya harus gitu. Jadi ketika saya harus, saya mempunyai keberanian untuk ya saya yang mau tahu kenapa mereka yang harus datangin saya untuk kasih tahu gitu. Jadi karena saya yang butuh, jadi saya harus mencari gitu. Itu yang filosofi yang mencoba kami tanamkan ke siswa-siswa kelas 1, kelas 2 SMA.
1: Seharusnya memang seperti itu ya. Kalau untuk saat ini memang kita harus jemput bola juga gitu Bang Hafiz ya.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: keinginan ingin tahu tadi kita harus betul-betul mencari begitu sehingga kita bisa mendapatkan narasumber yang sesuai apa yang kita inginkan begitu ya. Kalau melihat pembelajaran dokumenter yang sedang dijalankan saat ini, apakah memang ini bisa menjadi pembelajaran yang efektif bagi generasi muda kita nantinya? Kalau menurut pandangan Bang Hafiz?
0: Menurut kami mungkin 100% saya tidak tahu, tapi perubahan-perubahan yang saya lihat itu lumayan efisien. Kenapa? Karena di dalam satu film itu ada namanya fase pra-produksi, kemudian produksi dan pasca produksi. Dan di masing-masing fase ini mereka harus bekerja sama pertama. Dan mereka sudah dikenalkan dengan namanya problem solving, kerja sama tim. Kemudian mereka juga tidak hanya cerdas secara akademik, mereka juga harus cerdas secara emosional. Bagaimana mereka mengontrol emosinya di lapangan, kemudian tidak mudah mengeluh ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu tidak bisa nyontek kebetulan ya. Gak bisa nyontek di lapangan. Loh, tim kamu gimana? Lah kan kita beda subjeknya gitu. Apa yang kamu mau nyontek dari saya gitu. Jadi ketika mereka terdesak dan mereka harus mencari sendiri. Dan ya kami sangat menyadari bahwasanya di kondisi yang mereka tidak suka, itulah di tempat mereka di mana mereka upgrade akhirnya. Karena ketika ketidaksukaan itu mereka mencoba keluar dari langsung. Ya, saya gak suka nih, saya harus keluar dari sini. Dan rasa itu muncul dan ketika mereka harus untuk mencoba ya gimana ya saya keluar dari posisi ini dan ya buru-buru akhirnya mereka mencari solusi dan itu yang efektif ya selama ini
1: ya. Jadi kalau melihat minat dari generasi muda sendiri Bang Hafiz terhadap pendidikan kreatif seperti film dokumenter yang dilakukan, apakah memang semakin meningkat atau memang hanya ya stagnan jalan di tempat begitu
0: ya? Dibanding beberapa tahun lalu, memang saya melihat generasi Z lah, kebetulan generasi Z ini sangat lumayan tertarik ya dengan media-media kreatif visual seperti sekarang. Cuma memang tidak seperti kawan-kawan kita di Jawa, karena mereka punya industri film dan sebagainya. Cuma ketika hari ini film sudah eksis dan mereka mencoba bagaimana loh ada loh lini lain yang bisa mereka dalami dibanding eksak segala macam politik, jadi akhirnya generasi muda makin lama pendaftar juga makin banyak ya. Jadi saya melihat itu statistik itu yang saya lihat, saya coba dalami bahwasanya mereka sudah melek nih dengan media sosial. Jadi kondisi kreatif sekarang ini sangat mendukung mereka untuk menjadi kawan-kawan yang lebih oke di dunia maya ya. Dan itu yang mereka inginkan pertama, tapi kan tidak bisa memaksa bahwa semua suka film. Tapi mungkin proses ini yang bisa kita ajarkan.
1: Baik, kita ajak pendengar juga yang ingin bertanya, ingin bergabung bersama kami dengan telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Untuk pendengar yang berada di Aceh Barat Daya dapat mendengarkan Pro 1 di sana di frekuensi 97,7, yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang di frekuensi FM 92 MHz, dan juga untuk pendengar kita yang berada di seputaran Aceh Jaya terkhusus di Calang dan sekitarnya dapat juga mendengarkan Pro 1 di 96,7 MHz. Bang Hafiz, ini menarik. Apa tantangan sebenarnya yang cukup signifikan yang dihadapi oleh teman-teman tim tentunya dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama ini begitu? Khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita.
0: Ya, karena kami memang spesifik di film itu. Jadi kan kalau bahasa kami itu film ini sama kayak peneliti. Karena memang ketika mereka membuat suatu film dokumenter, mereka harus meneliti terlebih dahulu. Jadi kerja mereka adalah kerja-kerja penelitian. Dan itu yang mereka tidak terbiasa, Bang Angkarno. Jadi ketika mereka tidak terbiasa itu, mereka sangat gampang untuk menyerah. Saya nggak paham ya, kenapa mereka sangat gampang untuk menyerah. Dan akhirnya kami membuat terobosan bahwasannya mereka ini harus punya pendamping. Jadi baru 2 tahun, Bang Karno, kita buat sistemnya adalah satu tim siswa dan guru. Jadi dari 2013 itu, siswa dan siswa, mahasiswa dan mahasiswa, dan ya selecting-selecting lah, Bang Karno. Jadi sekarang kita mencoba mendatangkan ini. Walaupun gurunya ini nggak paham film, tapi setidaknya mereka bisa mengontrol secara emosional, mentransit bahasa-bahasa mentor yang mungkin sulit untuk dipahami. Tapi bahkan saya juga merasakan bahwasanya seharusnya kawan-kawan SMA sudah paham bahasa ini, tapi ternyata belum gitu. Saya terkejut gitu kan. loh, karena saya bahasa seperti observasi itu masih awam ternyata di kelas 2 SMA. Dan itu agak ini ya, agak riskan, agak miris saya kira bahasa-bahasa ilmiah seperti observasi dan lainnya, mereka nggak paham. Jadi, dan ketika mereka nggak paham, maka mereka bukan nanya pun, mereka kayak, kenapa saya harus belajar seperti ini sih, apa untungnya gitu. Mereka malah melihat dari sudut pandang yang lain, gampang menyerah sih tantangan yang paling terasa sampai sekarang.
1: Terus apakah memang sistem pendidikan saat ini itu cukup mampu untuk bisa menjawab perkembangan zaman yang serba digital begitu, Bang Hafiz?
0: Saya kira sistem pendidikan sekarang juga lumayan sudah upgrade ya. Mereka juga mulai mendatangkan beberapa sekolah. Saya data bahwasanya mereka sudah ada kelas-kelas digital, kelas-kelas AI ya. Tapi itu kan hanya beberapa sekolah yang bahkan di ibu kota yang saya tahu. Jadi nggak merata. Betul. Jadi ketika ini nggak merata, ya pasti ada ketimpangan yang terjadi. Jadi ketika kami mendatangkan kawan-kawan dari luar daerah segala macam, ya akhirnya sekolah-sekolah ini juga nampak bahwasanya ya ini sekolah yang tertinggal lah misalnya. Ada sekolah yang maju dan kebanyakan emang tertinggalnya bang Karno.
1: Fasilitasnya juga tidak memadai begitu ya. Baik, kalau peran teknologi sendiri dalam mendukung menciptakan Indonesia yang cerdas saat ini, apa pandangan Bang Hafiz?
0: Saya kira untuk peran teknologi sendiri untuk support itu oke ya. Cuma ketika kawan-kawan siswa itu sudah bergantung, itu akan menjadi malapetaka juga. Jadi kayak apa ya, buah si malakama bermata dua ya. Jadi ketika mereka mencoba bergantung, akhirnya ada situasi-situasi yang ketika mereka kehilangan teknologi ini, itu akan menjadi apa ya, keterbelakangan bagi mereka sendiri. Jadi saya kira teknologi ini harus kita yang kontrol ya, bukan mereka yang mengontrol kita.
1: Betul. Ya, apalagi memang teknologi ini kan memang di semua di kalangan kan memang mau tidak mau, suka tidak suka mereka akan kesana begitu ya. Tapi bagaimana kita diri kita untuk bisa menggunakan teknologi ini dengan sehat begitu ya. Kemudian apa keterampilan yang harus dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di era global saat ini, Bang Hafiz? Kalau Bang Hafiz melihat begitu.
0: Saya kira ada dua yang paling saya tekankan ya ke kawan-kawan juga. Keinginan untuk terus belajar dan berpikir kritis itu harus ada di kawan-kawan sekalian. Karena ketika itu sudah lenyap, kita nggak ada alasan untuk terus belajar. Jadi ketika merasa puas di tempat, ya udah kita di zona nyaman aja, nggak berani keluar. Jadi ketika ada rasa-rasa ingin tahu, rasa-rasa ingin belajar itu membuat kita melihat kita tuh bukan yang paling bisa, malah yang paling tidak bisa di kalangan yang lain. Jadi kita akan terus melihat ke atas. Jadi ketika kita sudah melihat ke bawah, itu akan berakhir gitu ya. Kayak, ya saya sudah lebih sih daripada mereka, apa yang saya harus pelajari lagi? Tapi ketika melihat ke atas, banyak yang lebih dari saya, dan itu akan menjadi pemacu mereka untuk terus belajar. Dan kita juga diperlukan ketika mereka udah ada pemacu untuk belajar dan tapi tidak melatih critical thinkingnya untuk apa gitu, akan gagal juga.
1: Terus mungkin ada cara lain untuk bisa menumbuhkan kreativitas dan juga daya kritis siswa itu sendiri melalui pendidikan itu sendiri, Bang Hafiz?
0: Oke, maksudnya mungkin yang bisa saya tangkap adalah bagaimana kritis itu bisa muncul ya dari diri di pendidikan sendiri. Saya kira misal saya mungkin berbeda karakter orang, tapi untuk kawan-kawan di SMA itu kan kebanyakan memang setelah sekolah main sekolah, jadi saya kira mungkin lebih bagusnya untuk bisa mengeksplor apa yang ada kan, minimal sekali bisa mereka bergabung di organisasi. Kemudian ada juga yang namanya duta segala macam, banyak sekarang sangat banyak. Jadi ketika itu sudah mereka lihat dan mereka itu melihat itu bukan sebagai apa ya, tempat buang-buang waktu, mereka kan tempat untuk upgrading diri bersama teman-teman. Kemudian kan mereka juga menemui kawan-kawan di luar, relasi yang lebih banyak. Nah ketika itu akan ada hal-hal yang mereka tahu dan mereka sadar bahwasanya saya ternyata masih kurang. Dan ketika itu mereka sudah sadar, ya otomatis itu akan menjadi titik balik di kehidupan mereka gitu ya. Ya maksudnya jangan sangat-sangat pasif lah di masa-masa muda gitu.
1: Iya betul.
0: Karena masa muda itu perkelana, masa tua bercerita.
1: Iya juga ya. Iya betul. Baik, ini kan kayak Bang Hafiz kan, mungkin ada cita-cita pengen jadi guru atau dosen nanti suatu waktu gitu kan. Kalau saya melihat sih memang arahnya ke sana juga ini ya. Kalau bicara soal guru nih Bang Hafiz, apakah memang peran guru itu membentuk karakter siswa itu atau peserta didik itu memang harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman sekarang begitu?
0: Ya, sangat penting ya ketika guru itu harus beradaptasi dengan zaman ya. Karena model-modelan cetak buku sampai habis itu kurikulumnya itu
1: CBSA,
0: itu tidak lagi dengan enggak relate lagi dengan zaman sekarang.
1: Iya, betul.
0: Anak-anak bahkan sudah ngerti apa itu notebook AI yang bisa nyatat gitu kan. Jadi saya untuk apa nih? Saya punya buku cetak, tapi saya harus nyatat isi buku cetak gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena masa saya SMA masih seperti itu ya.
1: Apakah
0: sudah terubah saya enggak tahu. Ini ya ada kata-kata guru misalnya, kalau kalian nyatat, kalian bisa baca dua kali ketika kalian baca dan ketika kalian nyatat. Ya, ya tinggal di apa ya, tinggal dibuat sebuah konsep yang lain di mana guru itu bisa memahami apakah mereka ini paham atau enggak. Kan ketika mereka nyatat, ya guru tinggal paraf gitu. Jadi kayak enggak ada interaksi antara mereka. Saya kira gurunya adalah orang yang paling dicontoh di kelas ya. Jadi ketika guru seperti itu, otomatis 30 atau 40 siswa di kelas akan seperti itu, Bang
1: Herno. Iya, betul. Umumnya seperti itu yang kejadiannya begitu ya. Oke, baik. Bang Hafiz, ini kita ke apa, bagaimana peran pemerintah pula ini? Apakah memang kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan masyarakat bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri?
0: Sangat bisa ya menurut saya. Seperti apa sekarang event-event yang O2SN, FLS, GAN itu kan
1: yang itu nasional
0: memacu,
1: ya.
0: Iya, memacu siswa-siswa. Oh, saya walaupun memang awalnya kepaksa ya karena ada tantangan untuk ya kamu harus dapat sertifikat nih, tapi lah nggak apa-apa gitu menurut saya. Semua harus terpaksa dulu awalnya. Ketika mereka sudah terpaksa, ya mungkin di jalan itu mereka akan suka gitu.
1: Jadi belajar mencintai lah ya.
0: Iya, peran pemerintah dulu itu, pemerintah yang mempunyai arahan dari kementerian, pendidikan dan sebagainya, mereka membuat sebuah event dan merumuskan sebuah acara, dan itu akan menjadi salah satu apa ya,
1: pemicu juga
0: bagi siswa sendiri ya. Dan ketika mereka sudah sibuk di situ, apakah itu menjadi apa passionnya atau enggak ya enggak apa-apa. Kalaupun enggak tinggal cari di lain kan banyak gitu, di FLSGN saja sudah banyak bagian-bagian seperti film pendek, kemudian siatur segala macam itu kan banyak. Jadi salah satunya pasti ada yang nyangkut lah gitu. Jadi pemerintah dan komunitas serta apa dinas itu sangat sangat berperan menurut saya ya, dan harus berperan malah.
1: Iya, apalagi sekolah-sekolah ini juga memberikan rewardnya ya kepada siswanya yang berprestasi, sehingga ada peningkatan dan ada kecemburuan, bukan kecemburuan sosial, tapi kecemburuan bagaimana mereka bisa pintar seperti orang lain begitu ya.
0: Oke.
1: Kalau ADC sendiri, Bang Hafiz, apakah memang dapat menjadi wadah bagi generasi muda kita untuk bisa berkontribusi dalam menciptakan Indonesia cerdas nantinya?
0: Dari sudut pandang kami kan seperti saya bilang tadi, cerdas itu tidak dalam bentuk apapun ya.
1: Kita
0: cerdas dalam bentuk yang lebih baik daripada sebelumnya, dan selama ini kami sudah mencoba untuk mencetak kawan-kawan yang lebih cerdas dibanding generasi sebelumnya. Jadi seperti contoh kemarin yang di Jogja itu, kebetulan saya yang bawa filmnya karena memang nominasi. Jadi filmnya ini adalah satu-satunya film siswa Bang Karno. Dan 6 film nominasi lainnya itu adalah skripsinya kawan-kawan IKJ, isi mahasiswa film lah intinya. Dan itu mereka memang belajar film ya. Jadi ada satu film dari Aceh yang itu punya anak SMA, dan itu satu-satunya sekolah yang bersaing di mahasiswa. Dan itu yang menang. Jadi saya lihat sebenarnya kawan-kawan di Aceh ini tidak kekurangan apa ya, tidak kekurangan pemikiran cerdas, tapi mereka hanya keberanian. Keberanian itu yang harus kita tingkatkan lagi. Malah ada satu momen unik ketika saya tanya, ditanya sama ininya, kenapa nggak ada saudaranya, mas saya produser. Kemarin tidak ada saudaranya, mas Hafiz nggak dikasih sama mamanya kebetulan bu. Loh kenapa? Masih SMA, satu forum terkejut bang.
1: Kaget ya, masih SMA ya, masalahnya.
0: Jadi, masih SMA, jadi ketika mereka mengira ini adalah filmnya mahasiswa atau bahkan S2, ini anak-anak sekolah dulu yang buat gitu. Saya kira jika mereka sudah dipoles, itu akan menjadi yang sangat-sangat apa, hidden gem lah bagi kita. Jadi peran-peran kita orang dewasa adalah bagaimana mencari mereka di passion mereka masing-masing.
1: Iya, oke, baik. Ini ke depan nih dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah memang ada sub dan juga ada bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah kita untuk kegiatan-kegiatan kita ini, Bang Hafiz, selama ini?
0: Ya, di beberapa kegiatan kita didukung sih untuk misal kayak kami juga ada pemutaran rutin di Aceh, di Banda Aceh itu 2 minggu sekali kita punya bioskop mini di Kampung Mulia, itu punya Balai Kebudayaan, dan Balai Kebudayaan itu sangat mendukung kami untuk meminjamkan aset-aset mereka. Okay. Jadi kita yang putarkan film, kita yang cari audiens, mereka sudah siapkan tempat proper. Jadi saya melihat itulah bentuk dukungan dari pemerintah ya untuk kami.
1: Baik, oke, ini Bang Hafiz, apa pesan Bang Hafiz untuk generasi muda kita, dunia pendidikan, sehingga bisa lebih peduli terhadap kegiatan atau pendidikan yang dijalankan begitu, Bang Hafiz?
0: Oke, jadi saya ingin berpesan kepada orang tua dan guru ya sebagai patokan awal bagi anak-anak kita. Jadi saya mau orang tua dan guru itu lebih intens untuk melihat bagaimana anak ini akan berkembang ke depan. Ya karena mereka yang paling paham. Kami nggak akan paham bagaimana kondisi mereka di rumah. Jadi orang tua utama dan guru yang di sekolah menjadi orang tua kedua mereka, coba pahami apa yang mereka inginkan. Jadi tidak semua mata pelajaran mereka suka. 14 mata pelajaran bukan hal yang mereka inginkan.
1: Sebenarnya orang tuanya harus jeli juga begitu ya, melihat bagaimana kemana nih arah si anak begitu ya. Jadi prestasi-prestasi yang mereka punya juga harus didukung begitu ya.
0: Betul, tidak misalnya kita orang eksak terus tiba-tiba menang di sini, nggak didukung hingga di apa ya, hingga dikekang segala macam, itu kan menjadi pressure tersendiri bagi si anak ya. Saya menginginkan bahwasanya itu akan berkurang seiring berjalannya zaman. Jadi saya meminta dan memohon kepada orang tua dan guru untuk lebih memahami apa yang diinginkan dan apa passion anak-anak kita, dan itu akan juga membantu kita ke depan.
1: Oke, yang itu terakhir sih, ini langkah. Bang Hafiz, apa langkah konkret yang mestinya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat itu sendiri untuk bisa mendukung tercipta Indonesia cerdas nanti?
0: Oke, untuk pemerintah dan masyarakat sendiri, saya kira harus lebih sinkron ya. Jangan misal apa-apa pemerintah dan masyarakat juga tiba-tiba selek gitu kayak. Saya juga sudah capek lihat demo-demo ya. Ya, saya kira ruang-ruang terbuka untuk berdiskusi itu lebih diperbanyak lah. Kita juga bisa memahami sesama ya, pemerintah dan masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Hafiz. Luar biasa, kita sudah ngobrol kurang lebih 30 menit. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan juga ya buat generasi muda. Kalau ada punya prestasi ya jangan malu-malu. Ya kemudian sampaikan keinginan kita juga ya, cita-cita juga begitu, sehingga apapun yang menjadi keinginan kita bisa terwujud nanti di suatu waktu. Baik, terima kasih Bang Hafiz. Salam buat semuanya, tim-tim di sana. Sehat selalu. Insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ADC 2026 nanti punya kabar baik juga ya dari tiga judul tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi, Bang Hafiz.
0: Siap,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja kita ikuti di sesi Majalah Udara Indonesia Cerdas bersama narasumber ada Toku Muhammad Hafiz Ramadan. Kita angkat tema soal peran pendidikan dalam menciptakan Indonesia cerdas untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu di 17 Juni 2026. Baik pendengar, kami lanjutkan lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Menantikan azan Asar berkumandang wilayah Malabar dan sekitarnya pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 16:03, wilayah Aceh Jaya pukul 16:08, wilayah Nagan Raya pukul 16:05, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan Asar berkumandang pukul 16:04. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marga Tiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, baru saja kami hadirkan lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini, sederetan lagu-lagu Melayu, dan nanti kita lanjut lagi ya. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melaba dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
0: Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
0: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut.
1: Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
0: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri.
0: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun

0: leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi. Jawab Abdullah, dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindak lanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi, orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Insyaallah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasan-Ku, Kau pertemukan aku dengan dia, teman-Ku. Dan ternyata benar, ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah, ya Allah. Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini. Dimula.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bersama Pro 1 RR melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kami informasikan pendengar untuk Piala Dunia nanti malam atau pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal akan bertemu dengan RD Kongo dan dilanjutkan pada pukul 3 dini hari Inggris bersama Kroasia. Sementara pada pukul 6 pagi pendengar Ghana versus Panama, dan pukul 9 pagi dilanjutkan ada Uzbekistan berjumpa dengan Kolombia. Baik pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini kami lanjutkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas sore, menantikan lintas Core Wheel 17 pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kita lanjut lagi pendengar lagu-lagu nuansa Melayu untuk Anda. Kali ini ada lagu yang dinyanyikan oleh Victor Huta Barat dengan

0: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Ndan ya.
0: Dul, Dul, Dul, Dul. Kerjaanmu itu loh, Dul, Dul. Makan terus.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Berikutnya peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Bupati beri apresiasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Meluk Sumawe, Radio Asalam UIN Aradiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Jemaah Haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68 dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jamaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8 lebih 30 menit waktu Arab Saudi.
2: Jamaah yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang pulang juga 391 orang. Perlu kami laporkan juga dalam
1: alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan atau FIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dinaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Umar mendesak pihak kepolisian segera bertindak. Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagih FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
4: Tindakan penganiayaan, penyiksaan, itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector, yaitu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu. Nah, ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FVF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
3: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat. Korban, saksi dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FVF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan kekerasan. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan.
5: Pengembangan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
6: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan menggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
5: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
8: Proses sensus BPS dan kita menyampaikan data dengan cara jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan ini diikuti oleh seluruh masyarakat dan Aceh Barat mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Karena itu sangat penting, sensus ekonomi 10 tahun sekali. Dan kita juga berharap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari BPS sedang melakukan sensus.
7: Dan dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
9: Petugas sensus laksanakan pencacahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Tugasnya ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
7: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat, dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabu Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
10: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Sani Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
11: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara.

0: bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Ketua LSM di Raja Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci pada pelaksanaan haji 2026 hingga kini tercatat sebanyak 10 orang. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melaporkan jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 10 orang. Mereka wafat akibat sakit baik selama berada di Mekah maupun Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan jemaah haji Aceh yang meninggal dunia terakhir yaitu Razali Mahmud Ben dari kloter 4 asal Langsa yang wafat di Al Haram Hospital Madinah pada Senin 15 Juni 2026 lalu karena penyakit komplikasi. Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali 69 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di Hotel Butz Al-Wahda Al-Mutamayis Makkah karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Supi 60 tahun dari kloter 02 asal Aceh Besar wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh 74 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasi Abdul Ghani 74 tahun dari kloter 5 asal Kabupaten Biren wafat di kamar hotel Butz Al-Wahda Al-Mutamais Mekah di hari yang sama. Berikutnya Amina Ahmad 76 tahun dari kloter 13 asal Pidi Jaya wafat di Sefa Hospital pada Sabtu 30 Mei 2026. Siti Salmijah 83 tahun dari kloter 13 asal Pidijaya wafat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren juga meninggal dunia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: TPPKK Aceh Besar tinjau potensi Jaboy dan program PKK Sabang. Hal tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sabang pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar Rita Mayasari melakukan kunjungan kerja ke Kampung Jaboy, Kota Sabang sebagai bagian dari agenda silaturahmi dan penguatan kerjasama dengan TPPKK Kota Sabang. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gecik Kampung Jaboy Yusra dan Ketua TPPKK Kota Sabang Nuri Zulkifli di kawasan wisata Gunung Api Jaboy. Rita Mayasari mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar wilayah sekaligus menjadi

0: Tiki Sabang. Rita Mayasari mengaku berharap dapat menyaksikan langsung atraksi lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata bahari di daerah Sabang. Sementara itu, Kecik Gampung Jawa Yusra menilai Sabang dan Aceh Besar memiliki banyak kesamaan dari sisi potensi wisata alam. Menurutnya, kemiripan tersebut menjadi modal kuat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua daerah.
1: Jaboy sama Aceh Besar nggak beda. Mungkin wisatanya sama juga, karena di Jaboy wisatanya gunung api. Di Aceh Besar pun gunung berapi, air panas. Di Banda Aceh pun isum lah, Aceh Besar. Itu sama.
0: Yusra menambahkan, kesamaan karakteristik wisata tersebut membuka peluang kerjasama yang lebih luas, baik dalam pengembangan destinasi maupun promosi wisata. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara Sabang dan Aceh Besar sangat relevan untuk terus diperkuat demi mendorong kemajuan kedua daerah ini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: telah putus. Pemerintah Kota Sebulus Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Sebulus Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemko Sebulus Salam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sebulus Salam Haji Rasid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sebulus Salam. Selain itu, Haji Rasid Banci juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sebulus Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Rusatu, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika

Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17.33 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami ingatkan Anda waktu azan maghrib di wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.51, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.47, wilayah Aceh Jaya pukul 18.54, wilayah Nagan Raya pukul 18.50, dan wilayah Semulu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan maghrib berkumandang pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya kami lanjutkan lagu-lagu pengantar aktivitas sore hari ini. Kemudian nanti pukul 18 kita akan hadirkan lagu-lagu religi menantikan azan maghrib. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tuh narkoba.
5: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
6: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dan lagu yang dipopulerkan oleh Edi Silitonga dengan Bunga Tanjung. Kami ingatkan kembali mendengar waktu azan maghrib wilayah Melabuhan sekitarnya pukul 16.06, wilayah Cibarat Daya pukul 16.03, wilayah Cijaya pukul 16.08, wilayah Nagan Raya pukul 16.05, dan wilayah Semerlu pukul 16.04. Selepas ini pendengar, nanti pukul 18 kita akan alihkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar, edisi Rabu 17 Juni 2026 bertepatan di 2 Muharram 1448 Hijri. Kali ini pendengar, lagu yang dipopulerkan P. Ramli dengan Engkau Laksana Bulan. Tetaplah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Di zaman Rasulullah, ada seorang Muslim yang miskin bernama Zalabah. Dia minta didoakan oleh Rasul agar menjadi orang yang berkecukupan. Lalu, Rasul pun mendoakan dan memberinya seekor domba untuk dikembangbiakan. Doa Rasul dikabulkan oleh Allah. Dombanya berkembang biak begitu cepat sehingga Zalabah menjadi orang kaya. Zalabah disibukkan oleh urusan ternak. Akhirnya ia lupa ibadah kepada Allah. Dia menjadi kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat umumnya menjadi jauh dari Allah dan dari ibadah. Dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab

Pernah terjadi dalam sebuah upacara bendera, ada seorang yang dengan tegas menolak hormat bendera. Alasannya, hormat bendera berarti mengkultuskan bendera. Pengkultusan dalam Islam termasuk syirik dan haram hukumnya. Berhubungan dengan persoalan tersebut, sebagai perbandingan, dapat dinukilkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Istilah sujud dalam ayat tadi bukanlah sebuah kultus atau menyembah, melainkan merupakan penghormatan.

kepada Adam. Demikian pula hormat bendera, bukan mengkultuskan, tetapi menghormati dan menghargai para pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Sedangkan berkibarnya bendera adalah lambang kemerdekaan. Jadi, hormat bendera sepanjang hal itu hanya untuk menghormati jasa para pejuang, maka tidaklah termasuk pengkultusan atau penyembahan.

mata dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu Allah."

Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah yang kikir."

Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hajab ayat 40 hingga 47 dan telah tiba waktunya berkumandang azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas siaran yang menemani Anda untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 bertepatan di 2 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain dan sesaat lagi nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maksud kami pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: السلام عليكم.
1: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
1: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
2: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
0: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
0: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
1: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
1: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari 3 lembaga ini untuk bisa memastikan.
2: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang boleh nggak pinjam utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat cek lagi nih F&B belanja apa sih. Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa.

0: antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22 dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
2: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
3: Halo, saya Awang.
2: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
3: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya, begitu.
2: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
3: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
2: Ya, terima kasih Mas Awang.
3: Ya, sama-sama.
2: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon.

Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Enrique Berisha yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi.

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

Pelatih legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mental.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat malam pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya bersama Meisa akan terus lanjut menemani indra dengar Anda hingga pukul 12 malam nanti. Dan seperti biasa pendengar, di hari Rabu malam Kamis ini Meisa juga akan lanjut menemani Anda dengan lagu-lagu religi menjelang malam untuk semuanya hingga pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, sambari menunggu kumandang azan Isya, yaitu sekitar pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, kita juga nanti akan melanjutkan dengan renungan. Dan berhubung hari ini adalah salah satu malam yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Ruang Rindu Nasional, jadi kita juga tidak menghadirkan drama radio ya. Jadi untuk itu pendengar, dari pukul 8 sampai pukul 22, dari pukul 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang dirilai di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Maka dari itu mendengar, jangan kemana-mana karena Anda juga bisa ikutan bergabung ya di program Ruang Rindu ini di tingkat nasional, dan bisa telepon-telepon juga pastinya. Dan kita juga bakal dengerin ya informasi-informasi musik, musisi-musisi nasional juga di program Ruang Rindu ini. Terus juga nanti pada pukul 10, pada pukul 22 sampai 23, seperti biasa musik-musik hiburan juga akan terus menemani Anda hingga menjelang malam, dan menutup siaran kita dengan renungan, pengajian, doa sebelum tidur ya, serta tutup siaran. Dan seperti biasa, selepas kita menutup siaran, kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta, karena Anda pendengar nanti juga bisa mendengarkan siaran langsung sepak bola dari Pro 3 Jakarta yang dirilai juga di seluruh RRI se-Indonesia. Untuk kita mendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Untuk malam hari ini, Meisa juga ucapin selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati suasana malam hari Rabu malam Kamisnya untuk semuanya yang lagi dengerin program 1, yang lagi di rumah saja, atau yang lagi menikmati waktu istirahat malamnya bersama keluarga. Happy neck ya. Pokoknya selamat malam untuk kalian semua, oke? Untuk kita mendengar salah satu lagu dari Nyahanin Dia, Lalu Usia, juga akan terus menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: luar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang
1: baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Sesaat lagi kita juga akan langsung bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti relay ya bersama Pro 1 Jakarta, yaitu Ruang Rindu Nasional yang dirilai di seluruh Pro 2 se-Indonesia. Tapi berhubung kumandang azan Isya untuk waktu malam dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya terlebih dahulu. Nanti kita juga akan bergabung bersama Program 1 untuk mengikuti di Ruang Rindu Nasional. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat menunaikan ibadah salat Isya di kesempatan malam hari ini.
0: Dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Baik pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Tetap terus bersama kami.
2: Untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya, contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman karena begitu lari dari bangunan sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Sama dong.
3: Benar, Besti di mana-mana.
2: Di mana-mana Besti dia tuh.
3: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60. Masih muda sekali, ya kan?
4: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, awet. 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan ya, alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
4: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
3: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
2: Iya, Niken.
3: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
4: Oke.
3: Okay. Ya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
2: Enggak kayak kita
3: kayak
2: dulu
3: kita
2: ya.
3: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
2: Iya,
3: udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
4: Okay.
3: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus pas aku juga ya, pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah list gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
2: tapi jangan salah, ini aku dulu. Kemarin kita show tahun kemarin.
3: Iya,
2: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
4: Gitu ya.
2: Dan balis ya.
5: Betul, tidak.
2: Enggak berubah.
4: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
3: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja. Ya, akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke. Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Cek venue kan.
2: Wow.
3: Alhamdulillah
2: kosong.
3: Ada.
2: Kosong.
4: Okay.
3: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
2: Wow.
3: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini,
2: ya
3: pasti itu mau gak sih nyanyi lagu aku.
2: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
3: Iya, udah, itulah itu aku tuh kan.
2: Next ya Maria ya, siap.
4: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
2: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
4: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert?
6: Halo.
4: Oh, silakan ya, Bang Albert. Bang. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
2: dan Mbak Liz.
4: Sama Mbak Liz.
6: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
4: Hubungannya dengan Ikang Fauzi. Oke.
3: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
4: Nah, orang Medan
3: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
2: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
4: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
6: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
4: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Okay. Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
4: Itu aja Bang Albert.
2: Kita catat dulu pertanyaannya.
6: Iya.
4: Siap.
6: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
4: Okay.
6: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perawat rumah tangga lah begitu.
4: Siap.
2: Oke.
4: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
3: Oh iya.
2: Bang.
4: Itu saja ya.
2: Oke, okay, Bang Albert.
4: Terima kasih. Langsung dari Bobo kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.

0: hati dibelai manja katanya.
1: Hati dibelai
2: manja. Siapa itu?
3: Balis ya. Hati dibelai manja.
0: Iya. Itu kita hati dibelai manja itu 1984.
3: Oh, oke.
0: Terus ini kopi madu itu aku suka.
3: Iya betul.
0: 1988.
1: Betul.
4: Ingat loh, masih ingat loh
3: Buana.
1: Terima kasih Buana.
0: Itu cinta remaja itu.
3: Wow. Iya tadi udah diputerin.
0: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
1: Oh, terima kasih Buana.
0: Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
3: Oke, ditunggu ya.
0: Usianya sudah berapa?
3: Siap.
0: Terus sekarang ini selain daripada apa?
3: Yang mana daripadanya?
0: Dari
1: Buana aja.
0: Oke. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
3: Siap, ditungguin ya Buana.
0: Ya salam-salam dulu.
1: Boleh.
3: Silakan.
0: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semua-semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
3: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
3: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu karya anak bangsa Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Bang Beni.
3: Langsung ada Mbak Ria Resti Fosi dan Mbak Liz Menawati.
5: Oke, kita ke langsung Mbak Ria Resti Fosi bersama Mbak Liz Menawati ya.
3: Siap, betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
3: Okay. Karena
5: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Resi Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
3: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
3: Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi salam ya.
3: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Di Gilang di Kertasono, Ayah di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
3: silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
3: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
6: Ya, alhamdulillah saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
4: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
4: Ya tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
6: Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Bu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
3: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
6: Sukses selalu terpanjang proyek-proyeknya tentunya.
3: Amin. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aku diucapin.
1: Enggak lu kasih bisa Mas.
3: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya biar kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
7: Ismail.
1: Siap.
3: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagi.
3: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yuri dan Mbak Ita, cuma dua acaranya.
3: Betul dong.
7: Salam rindu

0: untuk semuanya.
1: Siap.
0: Wah, kita
1: kepoin
0: bintang tamunya.
1: Oh, yeah.
0: Selamat malam Mbak Ria, Resti, Pauti.
2: Selamat juga malam.
0: Selamat ya.
2: Okay. Selamat malam.
0: Salam kenal.
2: Iya, salam kenal juga.
0: Oke. Okay. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, okay, ditunggu ya nanti ya.
0: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
0: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen apa collab dengan mereka tuh, mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
1: terkenal, okay,
0: mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oh, oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Sukses untuk Mbak Ria, Resti, Pausi, dan Mbak Liz. Dan
2: terima kasih
0: semuanya,
1: terima kasih.
0: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu, dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
0: Malam okay untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
1: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
3: Itu
2: ya,
3: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason. Nah,
1: umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
3: Biasa.
2: Tapi enggak salah aku lagunya itu.
3: Ya kan? Tuh keren emang. Cumannya udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya,
2: karena nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku nggak berenang. Aku tuh nyanyi,
3: nyumbang nyanyi,
2: nggak dibayar.
3: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
3: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus.
3: Ya, okay.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
2: terus
1: ya.
2: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol.
1: Oh.
2: Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
3: Wow.
1: Dari umur 5 tahun loh.
3: Emang aku sempat terpukau baru saja. Enggak nyangka
2: dan
3: juga
2: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
1: Gitu ya.
3: Wow.
2: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
1: Oke.
3: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
3: Iya benar.
2: Terus
1: jadi dari kecil.
2: Diana Nasution.
1: Oke.
2: Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya.
1: Okay.
2: Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
1: Iya,
2: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
1: Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
4: Kalau saya tuh emang
2: ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
1: Okay.
2: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Nah, bapak saya tuh emang suka menyanyi.
1: Okay.
2: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak? Ya. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
1: Okay.
2: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Oh. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: saya. Oh, di Madiun.
2: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah, kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya, ya.
2: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, ya, ya, ya. Saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
2: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
2: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu ya Mbak Lisya. Iya.
1: Waduh. Oke, oke, oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
1: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
3: kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
3: Putrinya Mbak Ria, iya. Iya.
2: Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
3: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
3: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
1: Okay.
2: Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya juga enggak begitu bisa.
3: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
1: Kalau Balis?
2: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
1: Okay.
2: Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
3: jadikan profesi ya.
2: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
3: Yeah.
2: Kayaknya kalau dia ingat
3: baru main.
2: Kalau
3: ingat dia
2: malas.
3: Ya,
2: iya. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
3: yang orang tua.
2: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
3: Enggak ya kan? Ada soul-nya ya.
2: Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
3: Bisa gitu ya.
2: Iya, tahu deh. Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
3: Iya.
2: Cuman enggak ada yang mau.
1: Enggak ada yang
2: dia
1: mau.
2: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja.
3: Iya, sekolah sama kuliah. Ya, tapi kalau bisa ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
2: Iya,
3: Nah,
2: oh, maksudnya anaknya?
3: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
3: Pas ada acara di kampus,
2: acara
3: nyanyi
2: kampusnya.
3: Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
3: Oh ya, main gitar, ya, main musik.
1: Fales, Shay.
3: Mbak Ria kan panggil aku Shay. Karena kita
2: paling, Mas. Yang paling kecil malah ini, dia lebih senang nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan.
2: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
3: Yang perempuan.
2: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay.
3: Kalau kalian daerah ya, ya.
2: Aduh.
3: Seru pastinya.
1: Siap. Selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis.
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih iya, masih off air sekali-sekali kan. Gitu. Ya maklumlah mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anak sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
4: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situlah usahanya.
1: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain ya. Masakannya,
1: masakannya, cateringnya.
2: Coba dikirim
1: ke
4: senang hati Mbak Ika.
1: Siap.
3: Masakannya. Iya.
1: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Tapi gini, Baria. Baria ini sama Mbak Lisi masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
3: masak. Wah, ini suaranya.
2: Oh, ini ya, suaranya gitu. Lisa, iya, ini betul. Suaranya Ita Purnamasari iya, nih.
3: Itu
2: gitu.
3: Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita ya. Alhamdulillahnya punya ciri khas.
3: Punya ciri khas
2: ya.
3: Itu.
2: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
3: itu
2: orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia.
2: Iya, iya. Talenta banget ya.
3: Betul, Mbak.
2: Ya.
3: Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya. Oke,
2: semuanya.
1: Seru ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Wah, alhamdulillah. Prestasinya. Ya,
1: Balis. Royalti masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia.
3: Dari Malaysia,
2: Maria ya. Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita.
3: Kebetulan masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya Lis?
4: Kita tuh
2: dulu
4: tahun
2: di
4: 8,
2: Paguyuban Artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu kok nggak salah, anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun, jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
4: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
4: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri, dia enggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
3: Ya Allah jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
2: Si Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
3: Tapi seru pastinya.
1: Oh iya.
2: ada latihan. Terus ada, kita rekaman juga ya, Lis.
4: Ya,
2: lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
4: Adipura
2: kan kita beberapa kali
4: dapat.
1: Oh iya ya, tepat bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Ah iya iya iya. Memang yang program dari
1: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
3: Akrab. Wong Surabaya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya sekarang-sekarang yang anak-anak baru-baru?
3: Atau dari Maria, pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
3: Siapa tahu loh.
2: Karya, iya kan. Suaranya kan
3: iya,
2: udah cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada. Dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
3: Ya ampun, Ria. Ya. Akhirnya beliau konser 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
3: Ya, enggak ada,
2: sampai
3: enggak
2: akhirnya mungkin, kita berjumpa ya.
4: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
4: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
3: ternyata
2: mereka
3: bisa.
2: Ya. Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
4: langsung
2: oke okay, saat itu
4: nggak pakai ABCD,
2: nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja Ri, di A si B si C, termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
4: Bener.
2: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
4: Mau nggak sih? Gitu.
3: Ya mau aja kok. Baria
2: nggak ngerti.
3: Next,
1: konser 2 ya. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
3: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
3: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Baik, Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak,
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaiman, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam ya dari Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Taruna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696
0: gitu. Langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan
0: Mbak
1: Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh
1: ya,
0: gak kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya, iya, iya. Halo Mbak-mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Halo. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanyain pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Ditunggu ya,
1: nanti akan dijawab Fatma.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya.
1: Silakan langsung ya, dengan Daria dan Mbak Liz Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh
1: kok
0: kok
3: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: aja.
5: Ulang tahunnya tinggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
5: Jojo Propaganda.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wih.
5: Sama Nafa. Iya.
1: Oke, Tete.
5: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Yudi terus pada lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
5: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
5: langsung ke Mbak Risti dan
1: Monggo.
5: Mbak Lis.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lis selamat malam katanya.
3: Wilujeng Muni, Teteh. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resti,
3: iya,
5: lagunya Mbak
3: kasih.
5: Lis tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengerin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: goreng. Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: gimana banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu. Oh, enak sejuk banget itu, ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Esti?
3: Akhir terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Sakit
1: ya
3: banget kan?
1: Rindu.
3: Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya.
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya. Rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Adinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudin sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ria.
0: Nyanyi, oke. Okay. Sepatu dari Kulit Rusa.
6: Terus, lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti kan dijawab ya Angga kasih ya.
6: Oke. Okay.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit.
1: Boleh,
6: salam buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Persatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak
3: aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah.
3: Rekaman atau show aja? Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
3: Iya,
1: di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru,
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Ya. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Enggak ada Krispatika. Enggak ada
3: Iya,
7: almarhum. Almarhum Krispatika
0: Sadiqin
7: Zuhra.
1: Betul sekali.
7: Dia itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada ya. Albumnya ada Mas
0: dan Mbak Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya, ya.
0: Leknya ternyata.
7: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oke, mungkin
3: proses aku kali ya.
1: Iya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta enggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya enggak seperti itu ya.
3: Aransemennya ya. mungkin juga enggak seperti itu tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair, lagunya itu enggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke.
3: Dari mulai lagu Atlantik enggak seperti itu sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser enggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah, benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah kita
1: mengerti. Oh, itu
3: oh iya, berarti akhirnya yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya. Masih jadi rekamannya ya, rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4, bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
3: Iya,
0: proses
3: dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak part merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
7: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melintas Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada ya.
1: Iya
3: nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris begitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling gitu ini sih yang di
0: Shintaro Wo Aini.
3: Shintaro ya, Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
7: Itu duet sama Juan Untung.
1: Waktu. Wah,
0: Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita gitu ngobrol sama Juan Untung.
1: Kita tamu Rabu lagi.
3: Sip barengan tuh. Nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya. Ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Panas Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Ayo list dulu ya.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Komo.

0: pertama di hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo, Mbak.
2: Iya. Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari

0: matre kan aku kan.
1: Beneran enggak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang Pak Amin. Namanya yang penting doanya ya.
2: Iya, doa. Ya.
4: Selalu sehat selalu.
1: Mbak Amin. Ita,
4: tetap semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, novel candunya itu di lagu kebanggaan Mbak Esti, apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
1: Siap, boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman. Dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Fauzi itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis?
1: Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung itu?
2: Ya. Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Sini kan.
2: Nyak agak nih.
5: Tenggorokan baik gitu. Ini Mbak Mas Fauzi ini Mbak ada masih pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh iya, kalau salam balik ya tadi itu ya.
2: Siap.
5: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kualis semuanya yang ada dalam pura saya Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
2: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
2: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
2: Karena kan rilis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran sekolah SD sendiri.
1: Oh,
2: luar biasa. Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah. Wow, jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget, gitu.
2: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang.
2: Mencari uang.
6: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, beda sekarang ya, betul. Sekarang ya. Tuh jadi lebih banyak bersyukur bahwa ya. Semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, sama sih sama. Ya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sama ya, nampak motivasinya dulu nyanyi.
7: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
7: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
0: B
1: kita yang punya.
0: Iya. Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
2: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Halo Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan lagi Mbak Lis.
2: Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
2: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng. Wah, ini langsung DM lo Mas.
3: Ganteng banget nih Mas Yudi. Lama-lama tambah ganteng.
1: Ngerti lo. Aku sih kesel sama
2: Hawa.
0: Oke.
2: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
2: Malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
3: Iya malam.
2: Malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
2: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
2: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
2: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
2: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Jawab.
0: Siap.
2: Ya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
2: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, Tata Linda dan Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi, Mbak
1: Ria, Mbak Gila.
0: Silap.
2: Pamit,
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Dia belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silahkan, Kak Endang.
4: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam,
1: Mbak Endang.
4: Apa kabar dengan ya?
1: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang ya. Umur ya.
0: Amin.
1: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
1: Silakan Mbak Endang.

0: Lilis apa? Lilis
1: Ria Resti
0: Mirawati.
1: Fauzi dan Lis
0: Ria Resti
1: Mainawati.
0: Fauzi
2: Ya. Dan Lis
0: sama Mirnawati.
2: Lis Mainawati. Lis Mainawati.
0: Lis Mirnawati.
2: Ya, oke. Okay.
0: Yang lagunya besok kalau bulan bisa ngomong.
2: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis, mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
0: Iya,
2: salam aja
0: buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
2: Oke. Okay.
0: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
2: Ya kalau lupa nanti ya nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
0: Terima
2: kasih Kak Endang ya.
0: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Okay. Mas Yudi.
2: Siap
0: ya,
2: betul.
0: Selalu ya.
2: Terima kasih.
0: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
2: Siap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
2: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
2: Terkait karya-karyanya.
1: Ya. Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Aman,
1: kalau
2: ya?
1: Benar ada donat nanti.
2: Siap.
3: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
3: Yes, okay.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
3: Yeah.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
2: Lagu yang paling akhir.
3: Wow. Paling akhir.
2: Depannya S. Udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S. Ya. Judul lagunya depannya S.
3: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
2: Iya.
3: Kamar udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
3: album
1: pertanyaan.
3: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set B terakhir. Nyerah.
2: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
3: Dari sudut bibirmu.
2: Tuh kan.
3: Senyuman.
1: Nah, kan.
3: Sungguh indahnya.
2: Oke. Hilang peluangnya.
3: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar
3: kayak begitu. Iya, donat.
2: Kan enggak bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya layang.
2: Pertanyaan kedua. Lis Mainawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
1: Ini.
2: Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
3: Ryan Kyoto apa Richard Kyoto?
2: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
3: Lagu side B terakhir album lah. Ketiga dari dua.
2: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
2: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
2: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
1: ini
2: aja.
1: Ini top semua lagunya.
3: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
2: No.
3: Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Enggak.
3: Hah? Tahun berapa sih?
1: 87.
2: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
2: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
3: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
2: Lagunya Baria di album itu, iya.
3: Iya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
1: Satu lagi.
3: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Baria lagi-lagi enggak bisa.
3: Apa sih?
2: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
3: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A berapa?
2: Tapi kan itu album rame-rame. Jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
3: Oh iya sih, tapi aku nggak tahu yang mana.
1: Nah, aduh kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
2: Oke lah ya. Gagal lagi. Kita coba lagi kali ini Mbak Lis.
3: Lis pasti bisa deh.
2: Hai Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Lis Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
2: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Riz?
2: Gak usah disebutin apa aja nya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
2: Bisa. Berapa lagu?
1: Empat. Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Oh sok sih. Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Lis, ayo.
2: Ada
1: ayo,
2: berapa
1: ayo,
2: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris loh udah.
3: Lima deh.
2: Ya iya Mbak. Kalau nggak empat kan foto, kurang dikit lima.
1: Ya udah donatnya jadi, dua.
2: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik pintu. Betul, melodi.
1: Melodi sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
3: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya oh, lagu Om Keli ini.
2: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
2: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Oke, Mbak.
2: Album
3: Sepatu Kulit Rusa?
2: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
1: Inikah Cinta.
2: Gitu kan? Iya. Inikah Cinta. Oke. Okay.
3: Yes, Erik, kamu menyelamatkan aku.
2: Menyelamatkan.
3: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnama.
2: Oke.
3: Akhirnya aku dapat donat.
2: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy Arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
3: Iya.
2: Oh, pernah ya?
3: Berapa kali?
1: Lagunya aku tutup layar cintaku.
2: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
3: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat loh.
3: Dulu hadir.
2: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Mainawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
3: Betul.
2: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu.
3: Tanya kali ini.
1: Aduh, tetangga. Tetangga
2: kali ini ya. Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya.
2: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
3: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
2: Ya kan.
3: Kalau dia Gayatri.
2: Wes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
2: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
2: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
3: donat lagi.
2: Amin.
3: Masih cukup enggak sih donatnya?
2: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener Bang.
2: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
2: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
2: Gimana kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
2: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
2: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
1: rindu
2: dengan
1: rindu yang menyiksa.
2: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
3: Mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Revolusi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Di mana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun DRSI Fauzi Berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: sudah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baik, kita mau nonton
1: sama Syudi ya.
0: Ayo.
1: Wah, cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak? Selain Mbak Lis Menawati,
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
1: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Okay. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
1: Iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan Domi Allen. Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa? Ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya nggak sih?
2: Sekarang lagi apa itu? Lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya. Ya.
2: Jadi itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih sudah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin terus lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa.
2: Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni.
0: Siap. Kalau begitu.
2: Ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggak, walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa,
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa.
1: Berasa?
0: Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Di biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan.
1: Minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tentunya kembali di Ruang Rindu.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Dan saatnya Mesa mau lanjut lagi menemani Anda di lagu-lagu pop Indonesia hingga menjelang malam. Jadi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Programa 1, dimanapun berada untuk malam hari ini, selamat menikmati waktu malam Anda dengan lagu-lagu yang akan terus Mesa hadirkan untuk Anda, yang pasti nya sehari menjelang tidur. Nah, jangan lewatkan juga nanti pada pukul 12 malam, Mesa juga akan merilis siaran langsung Piala Dunia ya. Nanti untuk malam Kamis nanti akan berlangsung dari jam 1 malam, terus juga nanti akan ada dari jam 3 malam. Yang pasti untuk mendengar, pantau terus ya siaran kita RRI Programa 1, karena kita akan menyiarkan juga siaran langsung bola untuk malam hari ini, oke? Untuk itu pendengar yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 bersama Mesa, kita masih akan terus lanjut juga menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Jadi tetap terus bersama kami. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik, pendengar masih bersama Meza dan kita masih akan terus lanjut menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sambari menanti ya waktu menjelang tidur Anda yang sedang mendengarkan RRI Program Satu, baik itu yang lagi di rumah atau yang lagi menunggu jadwal bola ya untuk malam hari ini ya. Yang pasti untuk Anda yang lagi di warung, yang lagi di swalayan, atau yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas yang mendengar. Jangan ngebut-ngebut, tetap harus safety pastinya, oke? Karena biasanya juga mau menghadirkan informasi-informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 untuk malam hari ini. Nah, karena mengingat juga ya, kita juga sempat mendapatkan ya informasi ya mengenai tabrak trotoar, satu mahasiswa Universitas Tuku Umar juga meninggal dunia nih dan satu terluka. Nah, kita juga mengingatkan nih ya untuk Anda jika berlalu lintas ya tetap harus berhati-hati dan harus berjaga-jaga. Nah, maka dari itu harus disiplin yang namanya berlalu lintas. Nah, ini juga merupakan salah satu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya pendengar. Nah, keselamatan di jalan raya ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendaraan. Ini guna mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi di berbagai daerah ya pendengar. Bahkan sejumlah faktor seperti kecepatan berlebih, terus juga penggunaan telepon genggam saat mengemudi ya, kurangnya konsentrasi serta pelanggaran rambu-rambu lalu lintas juga ini menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan ya pendengar. Jadi selain membahayakan diri sendiri, tindakan tersebut juga dapat mengecam keselamatan pengguna jalan lainnya. Nah, keselamatan di jalan raya juga merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama ya bagi setiap pengendara. Nah, tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk

0: lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak. Nah, maka dari itu mendengar, ada beberapa tips ya berkendaraan aman yang dapat diterapkan nih oleh masyarakat. Salah satunya, periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Gunakan juga perlengkapan keselamatan dan patuhi di rambu-rambu dan aturan lalu lintas Anda ya. Hindari juga penggunaan ponsel saat berkendara dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Oke, nah maka dari itu ya, dengan menerapkan beberapa tips tersebut, diharapkan nih masyarakat dapat berkendara lebih aman, nyaman, dan terhindar dari resiko kecelakaan. Nah, keselamatan di jalan raya juga bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga tanggung jawab bersama demi menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman pastinya. Oke, itu dia pendengar, salah satu informasi dapat bisa hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1, karena kondisi Mesa masih belum fit banget ya. Soalnya bapilnya itu muncul lagi, karena Mesa lagi kurang banget istirahat, banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya masih banyak sekali yang belum stabil ya pada saat Mesa itu bawa program gitu ya kan. Jadi kondisi yang belum fit ini yang membuat Mesa kadang-kadang tuh kayak gak fresh ya, gak enak siarannya, jadi gak happy. Mohon maaf ya pendengar. Jadi Mesa bakal hadirkan juga informasi-informasi untuk Anda, sambil kita juga hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda di sepanjang malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.
1: Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan... Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Baik pendengar, separuh nafasku darinya Firza juga sudah mengudara menemani Anda di suasana malam hari ini. Sebelum nanti kita akan melanjutkan lagu-lagu lainnya, Mesa juga akan menghadirkan terlebih dahulu satu informasi nih untuk Anda. Karena kita tahu ya, nanti malam pertandingan sepak bola Piala Dunia juga nanti ada sang bintang. Nah, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, nanti kita bakal merilis ya siaran langsung sepak bola dari Pro 3 Jakarta dan juga dilanjutin dari pukul 3 sampai dengan selesai. Nah, ternyata jam 00 itu akan ada Portugal. Ada siapa di Portugal pastinya? Iya, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Siapa nih para penggemarnya Cristiano Ronaldo? Nah, untuk kita mendengar jadwal bola malam ini ya untuk 17 Juni ya hingga Kamis 18 Juni pagi waktu Indonesia Barat menghadirkan sejumlah pertandingan menarik dari fase grup Piala Dunia 2026. Nah, 4 laga bakal tersaji sepanjang malam hingga pagi hari, termasuk pertandingan yang melibatkan timnas Portugal dan Inggris. Nah, tentu saja dua tim ini juga tim unggul Eropa ya, dan akan memulai perjalanan mereka pada fase grup dengan tantangan yang tidak bisa dianggap remeh nih. Selain Portugal dan Inggris, pertandingan Ghana kontra Panama serta Uzbekistan juga menghadapi Kolombia, dan ini juga akan meramaikan agenda pertandingan Piala Dunia tahun 2026 ini. Biar ku simpan semua. Nah, bahkan mendengar pertandingan pembukaan pada awal bola malam ini juga mempertemukan Portugal melawan RD Kongo dalam laga pertama yaitu grup K Piala Dunia 2026. Dan duet tersebut juga berlangsung di Houston Stadium, Texas, Amerika Serikat pada Kamis malam ini ya, 18 Juni 2026 pukul 00. Nah, sedangkan Portugal datang ke Piala Dunia tahun 2026 dengan kekuatan terbaik yang dimilikinya, dan tim ini juga dikomandai oleh Bruno Fernandes yang menjadi salah satu figur penting di lini tengah. Nah, selain itu ada Cristiano Ronaldo dan juga masih masuk dalam skuad ya, kehadirannya juga menjadi sorotan karena turnamen kali ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhir dalam karir yang mengebintang tersebut. Nah, setelah pertandingan Portugal melawan RD Kongo, tentu saja perhatian beralih ke duel Inggris bersama kontra Kroasia yang berlangsung pada pukul 3 pagi. Nah, laga grup L ini menjadi salah satu pertandingan paling menarik pada jadwal bola malam ini ya pendengar. Bahkan Inggris juga datang dengan ambisi besar di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel yang menargetkan pencapaian maksimal pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, pada sisi lain, Kroasia juga tetap menjadi lawan yang sulit ditaklukkan. Nah, pertandingan ini juga turut menjadi momen pembuktian bagi Tuchel. Nah, pelatih asal Jerman tersebut juga mendapat banyak sorotan terkait keputusan memilih 26 pemain untuk skuad Inggris pada Piala Dunia tahun 2026 ini. Nah, itu dia pendengar, salah satu informasi bola untuk malam hari ini ya pendengar. Selamat menanti siaran langsungnya melalui program 1 RRI Melabuh yang dirilis juga melalui Pro 3 Jakarta yang dirilis di seluruh pros, yang dirilis di seluruh RRI seluruh Indonesia. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1. Selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop untuk Anda, dan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Mario Giglo, Tiada Lagi, juga akan hadir menemani Anda di sepanjang malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah enggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget, beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah.

0: aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung nggak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita nggak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meista, dan nanti kita juga masih akan terus menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Serta pada pukul 23:45 waktu Indonesia Barat nantinya, Meista juga akan menghadirkan sebuah renungan dan pengajian untuk menemani suasana malam Anda hingga menjelang tidur. Sebelum kita tutup siaran, tentunya akan ada doa sebelum tidur juga yang akan terus menemani Anda. Dan Meista ingatkan sekali lagi, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat kita juga langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk nantinya mengikuti program atau acara siaran langsung Piala Dunia ya, yang kita relay melalui program 3 RRI yang dirilai di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini.

Saya Tarmizi SPMM Bupati Kabupaten Aceh Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini untuk pengajian kita, stopkan sampai di sini karena kita juga akan mengakhiri kebersamaan kita. Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan juga akan terus menemani Anda sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 dan

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi siar Rabu 17 Juni 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi yang melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Cerai gugat dominasi kasus perceraian di Aceh Barat. Kemenak Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja tekan angka pernikahan dini.
1: Perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk
2: oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah itu, pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, pada
3: antara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Sumiati Blat.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Hingga kini, maksud kami hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Melaboh mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Mahkamah Syariah Melaboh mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melaboh Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan

0: yang diajukan oleh istri terhadap suami.
1: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
0: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Aman 1 Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Aman 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
4: Hari ini, Kewajuan telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
3: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
5: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun ke belakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
3: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. MAA Aceh Barat harapkan masyarakat mematuhi fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa Terkait Peminangan serta Adat Istiadat yang Berlaku di Aceh. Berikut laporan selengkapnya.
7: Sesuai fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh nomor 5 tahun 2016 tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa terkait peminangan serta diperkuat oleh adat istiadat yang berlaku di Aceh, mahar atau tanda jadi yang telah diberikan sebelum akad nikah wajib dikembalikan secara utuh apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Ketua Majelis Adat Aceh, MA Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan bahwa dalam fatwa tersebut tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan pengembalian mahar atau tanda jadi dengan nilai berlipat ganda, sebab apabila terjadi pembatalan pernikahan sebelum akad nikah berlangsung, maka mahar atau tanda jadi tersebut yang telah diberikan harus dikembalikan sesuai jumlah dan bentuk yang diterima sebelumnya.
8: Sesuai dengan fatwa MPU Aceh, mahar yang telah diberikan sebagai tanda jadi di waktu sebelum nikah, bila saat terjadi gagal, itu wajib dikembalikan secara utuh.
7: Ia juga menegaskan bahwa praktik menggandakan nilai pengembalian mahar tidak memiliki dasar dalam syariat Islam maupun dalam ketentuan adat Aceh. Oleh karena itu, apabila penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan mahar atau tanda jadi hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan prinsip keadilan syariat Islam dan adat Aceh yang berlaku. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melayu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan dua mahasiswa Universitas Teuku Umar atau UTU terjadi di kawasan Alu Penyaring, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Aceh Barat. Kegiatan gerakan Aceh Barat tanggap resiko stunting tersebut dilaksanakan di Aula Teuku Umar, Bapeda Aceh Barat. Sepada Wakil Bupati Aceh Barat mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya bersama guna pencegahan stunting, wasting dan kekurangan energi kronik melalui deteksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting masih menjadi salah satu tantangan besar, katanya, dalam pembangunan SDM. Dampak stunting tidak hanya terbatas pada gangguan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, produktivitas ekonomi, kualitas kesehatan, serta daya saing bangsa di masa mendatang. Lebih jauh dikatakan, berdasarkan data survei status gizi Indonesia pada tahun 2025, jumlah prevalensi stunting di Aceh Barat sekitar 33% dan pada tahun ini turun menjadi 25,8%, namun masih berada di atas nol rata angka nasional yaitu 18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ibu hamil, bayi dan anak yang belum memperoleh deteksi risiko dan intervensi secara optimal pada periode 1000 hari pertama ke depan kehidupan. Maka dari itu, kata dia, pemerintah Aceh Barat menyambut baik upaya nyata yang dilakukan oleh Universitas Teuku Umar UTU dalam mengembangkan inovasi melalui dashboard gizi yang terintegrasi dengan sistem early warning pada 1000 hari pertama.
2: Aparat kepolisian Polres Aceh Barat tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih dalam tahap pembangunan di Desa Andin Rampak, Kecamatan Dewan Pahlawan, Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
10: Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penemuan seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di sebuah ruko yang masih tahap pembangunan di Jalan Imam Bonjol, Kampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selasa siang. Korban diketahui bernama Baihaki, warga Desa Lenga, Kecamatan Silimum, yang selama ini bekerja dan tinggal sementara di lokasi proyek bersama sejumlah rekannya. Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Deno Wahyudi mengatakan personel Polsek Johan Pahlawan bersama tim Inavis Satreskrim Polres Aceh Barat langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas kemudian melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan awal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun demikian, penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Korban pertama kali ditemukan oleh Agus Subandi yang merupakan kepala tukang sekaligus rekan kerja korban. Berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat, dirinya berangkat ke Masjid Agung Melabuh untuk melaksanakan salat subuh. Setelah kembali ke lokasi proyek dan berganti pakaian, saksi melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di bagian belakang bangunan. Mengetahui kejadian tersebut, ia segera menghubungi penanggung jawab proyek dan membangunkan para pekerja lain yang beristirahat di lantai 2 bangunan sebelum melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui telah bekerja di lokasi tersebut selama kurang lebih 1 bulan bersama 5 pekerja lainnya. Selama berada di Aceh Barat, korban tinggal sementara di area proyek yang juga menjadi tempat kerjanya. Penyidik juga memperoleh informasi bahwa korban diduga memiliki persoalan pribadi yang kerap menjadi beban pikiran dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, korban disebut sering terlibat perselisihan dengan kekasihnya yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur melalui komunikasi telepon. Informasi tersebut masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari upaya mengungkap latar belakang peristiwa yang terjadi. Dalam proses olah TKP, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam dan satu unit bungkus rokok yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu, hasil pemeriksaan medis awal yang dilakukan Dr. Zakiun Nirza tidak menemukan adanya luka akibat benda tajam maupun benda tumpul pada tubuh korban. Pemeriksaan juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada dugaan tindak pidana. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan medis awal tersebut, penyidik sementara belum menemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam peristiwa itu. Selain itu, lokasi penemuan korban yang juga menjadi tempat tinggal sementara para pekerja memiliki akses yang relatif terbatas. Meski demikian, Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus melakukan pendalaman, termasuk menelusuri riwayat komunikasi terakhir korban melalui telepon genggam yang diamankan. Saat ini, jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Junyadin Melabuh sambil menunggu kedatangan pihak keluarga. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan menyerahkan proses penanganan kasus kepada aparat penegak hukum. Polres Aceh Barat menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan penyebab meninggalnya korban secara menyeluruh. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Saya Emma Karisma mewakili Kerabat Kerja Bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Baru saja tadi kita mendengarkan Warta Pagi. Dan pendengar, jangan lupa tepat pukul 7 pagi nanti kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Sambil kita menanti pada waktu yang telah kami sampaikan, serangkaian lagu-lagu hiburan juga turut hadir kami suguhkan untuk menemani suasana pagi Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa tepat pukul 7 pagi, Pro 1 Hermelabo segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.